0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, duit jangan anggap tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 Hijriah atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, partner, setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Pro.
5: Itu tadi AU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya bersama untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid. Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf, misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain cuma manfaat ada indikator. Misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan, jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung, ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini programnya cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak, ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein, jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian petani-petani lokal dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pro 1.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Ya, jadi sebenarnya Koperasi Biak Lestari Lestari itu awalnya itu adalah dari beberapa orang yang punya satu visi yang sama. Nah, awalnya koperasi ini itu satu produk, yaitu kita waktu itu ada kayak abon ikan dan ikan pengasapan, itu awalnya.
1: Terus harapannya juga koperasi ini tuh bisa dikelola dengan baik dan transparan tentunya.
2: Pastinya di dalam membangun usaha ada banyak tantangan yang mungkin dihadapi. Bisa dijelaskan apa tantangan terbesar dalam menjaga kualitas produknya dan bagaimana mengatasinya?
3: Koperasi Biak Jaya Lestari atau BJL di Kabupaten Biak Numfor membawa harapan baru bagi peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan. Koperasi ini hadir tidak hanya sebagai wadah usaha, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi berbasis kebersamaan. Pengelola Koperasi Biak Jaya Lestari, Ibu Tresya Sukma Iryani, menjelaskan bahwa tujuan utama berdirinya koperasi ini adalah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, ketika koperasi mampu memberi manfaat, maka peningkatan ekonomi anggota dan masyarakat pun akan berjalan seiring.
0: Tujuan utamanya pastinya untuk kesejahteraan anggota ya. Kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri secara khusus dan harusnya itu berdampak bagi lingkungan sekitar dan berdampak bagi masyarakat luas itu. Nah, untuk aktivitasnya sekarang ini kami berjalan itu yaitu dengan adanya cold storage ini kan berarti pembekuan ya.
2: Yeah.
0: Pembekuan. Kami ada punya satu kapal tangkap, kapal perusahaan jaring, dan aktivitas kami juga adalah kami memberi ikan dari nelayan. Nah, tujuannya adalah dengan kehadiran Koperasi Biak Jaya Lestari di Biak ini itu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dan otomatis ketika memberikan dampak positif masyarakat, perekonomian baik dari anggota itu sendiri atau baik dari masyarakat dan nelayan itu pun harusnya meningkat sehingga semuanya bisa berjalan bersamaan.
3: Koperasi Biak Jaya Lestari berlokasi di Jalan Savoy Darfuar, Desa Darmavis, Distrik Samova. Koperasi ini awal dibentuk melalui rapat bersama 20 anggota pada tanggal 10 Desember 2019 dan secara resmi disahkan pada tanggal 2 Januari 2020. Koperasi ini hanya berfokus pada produk sederhana seperti abon ikan dan ikan asap. Seiring berjalannya waktu, kehadiran Koperasi Biak Jaya Lestari mulai berkembang. Tidak hanya mengelola produk olahan ikan, koperasi ini juga merambah usaha pengolahan lahan organik, daur ulang sampah, hingga akhirnya mengembangkan layanan cold storage untuk mendukung usaha penangkapan ikan para nelayan.
0: Ya, jadi sebenarnya Koperasi Biak Jaya Lestari itu awalnya itu adalah dari beberapa orang yang punya satu visi yang sama. Nah, awalnya koperasi ini itu satu produk, yaitu kita waktu itu ada kayak abon ikan dan ikan pengasapan, itu awalnya seperti itu. Kemudian ada kayak pupuk organik, kemudian ada daur ulang sampah. Nah, awalnya itu seperti itu. Nah, dari situlah akhirnya kita mulai mencoba untuk mengembangkan satu usaha yang itu hanya melibatkan dari banyak orang dan bagaimana caranya itu untuk meningkatkan pendapatan bukan hanya koperasi tapi untuk masyarakat. Sehingga akhirnya sekarang ini Koperasi Biak Jaya Lestari tidak hanya karena produk tertentu tapi sekarang lebih ke kustori juga kayak ke pengusaha penangkapan ikan.
3: Pendengar, kini Koperasi Biak Jaya Lestari tidak lagi berdiri karena satu produk tertentu, melainkan berfokus pada layanan pembekuan ikan dan kemitraan dengan nelayan serta kapal penangkap ikan. Jenis ikan yang dikelola meliputi kelompok ikan seperti ikan pelagis cil, bibit tuna, cakalang, deho, marlin, tenggiri, dan anggali, serta ikan demersal seperti kakap dan kerapu. Dalam proses pengelolaannya, koperasi ini sangat mengutamakan kualitas penanganan ikan. Adapun pasokan ikan yang masuk ke Koperasi BJL berasal dari dua sumber utama, yaitu kapal penangkap ikan dan nelayan lokal.
0: Jenis ikan kalau produksi sendiri sebenarnya dari usaha ini itu tergantung dari ikan apa yang dihasilkan ya. Jadi kalau untuk ikan yang masuk di Koperasi Biak Jaya Lestari ini kan kami ada dua supplier. Pertama itu dari kapal. Kalau dari kapal itu karena dia kapal jaring biasanya lebih masuk ke ikan-ikan pelagis. Ikan pelagis kecil. Ikan pelagis kecil itu berarti kayak baby tuna, kemudian cakalang, deho atau tongkol, terus satu lagi ikan layang atau biasa di sini malugis atau mereka bilang ikan sauris. ikan yang sama pun kami ambil dari nelayan. Hmm. Kalau untuk nelayan sendiri, nelayan tidak bisa memilih ikan apa yang masuk dalam jaring atau ikan apa yang mereka tangkap. Ikan demersal itu kayak misalnya ikan kakap, ikan kerapu, terus kemudian ikan anguli, ataupun ikan tuna, ikan marlin, layaran, ikan tenggiri.
3: Pendengar, menurut Ibu Tresya, kualitas ikan sangat menentukan harga dan pasaran saat ini. Jangkauan pasar Koperasi Biak Jaya Lestari telah menembus luar Papua, seperti Surabaya dan Jakarta, terutama untuk produk ikan asap dan abon ikan. Sistem pemasaran dilakukan berdasarkan permintaan pasar. Dalam pengembangan usahanya, Koperasi Biak Jaya Lestari juga mendapat dukungan pemerintah melalui pinjaman modal usaha dari BLU LPM UKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk penyediaan fasilitas usaha perikanan seperti cold storage, ABF, kapal, dan sarana pendukung lainnya.
0: Ikan jenis apapun itu semuanya itu bisa diambil. Itu ada harganya, tinggal tergantung bahwa setiap harga dari jenis ikan itu berbeda. Pasarnya pun berbeda. Dan kembali lagi, harga tinggi itu ketika kita mempunyai kualitas ikan yang bagus. Tapi ketika penanganan dan kualitas ikan tidak bagus, maka harga juga tidak bisa tinggi. Kalau pasar sendiri, untuk saat ini kami sudah kirim ke Surabaya dan ke Jakarta ya. Kami ada bayar di Surabaya, kami bayar Jakarta, jadi kami melihat ketika permintaan ikan tertentu, kami harus kirim ke Jakarta, maka kami kirim ke Jakarta. Kalau yang ikan yang lain, permintaan Surabaya, kami kirim ke Surabaya. Untuk saat ini, pasar kami seperti itu.
3: Tantangan utama dalam usaha perikanan menurut Resya adalah menjaga rantai dingin atau cold chain dari proses penangkapan hingga ikan diterima oleh pembeli. Tanpa penanganan yang baik, ikan berpotensi menjadi produk reject di industri meskipun masih layak dikonsumsi. Kedepan, Koperasi Biak Jaya Lestari berharap dapat terus memberikan dampak nyata tidak hanya dari sisi usaha, tetapi juga dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Biak Numfor.
0: Tantangan terbesar dalam kualitas produk itu adalah ikan itu belum dikatakan terjual ketika ikan itu belum sampai dibayar. Maka diperlukan rantai dingin yang bagus mulai dari hulu sampai hilir. Hulu itu adalah mulai dari proses penangkapan. Nah, hilir itu adalah ketika ikan itu sudah tiba di tangannya buyer. Ketika kalau harganya bagus, artinya dari hulu sampai hilir itu sudah bagus. Di dalam proses kualitas ikan itu sendiri, dibutuhkan semuanya banyak pihak yang terkait. Contoh, kalau ikan dari kapal, bagaimana penanganan es yang cukup di kapal? Karena itu akan mempengaruhi kualitas ikan. Tapi kalau ikan itu dari nelayan, adalah bagaimana nelayan menangani setelah ikan itu ditangkap. Contoh, mungkin ada ikan yang begitu ditangkap, dijemur panas-panasan, akhirnya kualitas ikan turun. Nah, sementara harusnya penangannya adalah dia harus diciling dengan menggunakan air asin ditambah dengan es batu untuk tetap menjaga kualitas ikan.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri, selaku pengelola Koperasi Biak Jaya Lestari, Ibu Tresya Sumairyani berharap koperasi benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, membantu peluang usaha, serta membuka lapangan kerja dan memberi kesempatan bagi SDM di Biak untuk berkembang dengan inovasi dan komitmen yang terus dibangun. Koperasi Biak Jaya Lestari diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat Biak Numfor ke depan.
0: Jadi memang harapannya adalah Koperasi Biak Jaya Lestari ini memang harus memberikan satu dampak. Dengan kehadiran kami itu dari segi usaha itu sangat membantu bagi orang lain dan masyarakat. Tapi dari segi lapangan pekerjaan, saya pikir teman-teman yang ada di Biak dan sekitar Papua harusnya mempunyai kesempatan untuk mereka juga bisa mampu dan berkembang.
1: Ya, tanggapan sebagai masyarakat ini ya, tentunya saya sangat berharap banget sama Koperasi Biak Jaya Lestari ini bisa benar-benar membantu nelayan lokal untuk lebih sejahtera. Jadi semoga koperasi ini tuh bisa mempermudah akses modal, alat tangkap, terus juga pemasaran hasil laut. Jadi nelayan tidak lagi kesulitan dan bisa mendapatkan harga yang lebih adil lah ya. Terus harapannya juga koperasi ini tuh bisa dikelola dengan baik dan transparan tentunya, dan berkelanjutan supaya manfaatnya tuh benar-benar dirasakan oleh nelayan dan masyarakat sekitar sih.
3: Sekian persembahan feature dari RRI Biak. Saya Eta Rumyefur, sampai jumpa. Showima Kasumasa.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: 96,1 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar, saat sekarang sudah pukul 11.52 menit waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih Anda masih terus dengarkan Pro 1 RRI Biak Pendengar. Kami informasikan untuk Anda, azan zuhur untuk daerah kota Biak dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur.

Satu Radio Republik Indonesia Biak. Dan pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda saat ini pendengar, dan selanjutnya ruang dengar Anda bagi kaum muslimin dan muslimat menantikan tanda waktu azan zuhur pada pukul 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan satu lagu religi Islami.

kemuliaan satu orang manusia itu ada di dalam ketakwaan. Satu orang yang merasa mulia dengan harta, dia adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga ada satu orang yang merasa hina dengan kemiskinan, dia pun orang yang rusak imannya. Siapa yang bertakwa, dia mulia.

Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Adzan Zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya. Tak lupa juga kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah bagi kaum muslimin dan muslimat di saat ini, sholat zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya. Dan baik pendengar, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami sampaikan satu informasi pengumuman. Pengumuman berasal dari PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak. Diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya, beli token listrik dapat bonus voucher listrik. Ya, Juni Fagansa hadir dengan bonus spesial pelanggan PLN setiap pembelian token listrik minimal Rp50.000 di PLN Mobile berkesempatan mendapatkan voucher listrik Rp10.000. Siapa cepat dia dapat karena kuotanya terbatas. Untuk pelanggan tercepat setiap hari cek bonus voucher listrik di mana menu reward cek detail di aplikasi PLN Mobile. Ayo manfaatkan promonya mulai tanggal 4 sampai dengan 9 Juni 2026 pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. PLN Mobile, semua semakin mudah melayani sepenuh hati, tetap tenang, tetap kamu. Demikian pendengar, satu informasi dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayan Pelanggan Biak.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside, disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qadir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan. Kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam 2 pertandingan itu kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan

0: Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patiel Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netic Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu put back.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga
4: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
3: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
5: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
6: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
5: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
7: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target. Karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas tembus untuk pertandingan.
5: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Biak siang ini, biak orkok ini.
1: Pura-pura bahagia. Selamat siang pendengar, salam jumpa untuk Anda semua di siang hari ini. Kita jumpa kembali di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, seperti biasa untuk Anda yang mau bergabung, saya nantikan di 0822-5163-4612 di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Jadi biasa nggak be?
1: Perkenalkan Odan Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Waidu magyo bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, sampai keluarga bisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wow, kenapa kau ngana buang sampah di laut?
1: Ih, opo, kau kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh su baking takkan cimpang ngana. Deng lagi, laut terluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau supaya dapat lihat bersih. Deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasihan.
1: Oh iyo, pasal leh.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 14:59 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan ikuti bersama penyampaian buletin berita daerah Biak.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan buletin sore edisi Selasa 9 Juni 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya H-9 update ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua Biak. Operasi pencarian dinyatakan ditutup pada Senin malam 8 Juni 2026. Wahana Visi Indonesia gelar lokakarya penguatan dukungan kebijakan keberkelanjutan

0: Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Wahana Visi Indonesia melaksanakan kegiatan lokakarya penguatan dukungan kebijakan keberlanjutan program rumah baca dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial TPBIS di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak Senin 8 Juni 2026 diikuti oleh seluruh tutor rumah baca wilayah binaan Wahana Visi Indonesia. Dalam sambutannya, manajer WVI area klaster Papua Pinca Siska Malia menjelaskan kegiatan ini menjadi ajang peluncuran tiga program unggulan, yaitu kegiatan Saneraro, pengembangan TPBIS, serta program kerjasama dengan mitra lainnya, baik perorangan, pemerintah daerah maupun masyarakat dalam pelayanan rumah baca. Melalui program tersebut, pihak WVI akan melayani 6 kampung binaan yang tersebar di 2 distrik, yaitu 5 kampung di distrik Biak Kota, yakni Amroben, Kababur, Mansuam, Kariendi, dan Borokup, serta 1 kampung di distrik Biak Utara, yaitu Kampung Nernu. Setelah lokakarya ini, kegiatan akan dilanjutkan dengan pelatihan selama 4 hari, mulai 9 hingga 12 Juni 2026, yang ditujukan khusus bagi 40 tutor rumah baca dari 6 wilayah binaan. Selain itu, target utama dari ketiga program ini adalah menjadikan tutor rumah baca sebagai master tutor yang mampu melatih tutor baru. Diharapkan seluruh peserta pelatihan dapat lulus dengan nilai baik dan memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan. WVI berharap melalui program ini tidak hanya kemampuan membaca anaknya yang meningkat, tetapi juga muncul kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kampung layak anak. Hal ini sejalan dengan program pemerintah daerah agar Kabupaten Biak Numfor dapat mencapai indikator sebagai kabupaten layak anak yang sesungguhnya.
2: Hanya yang kami lakukan hari ini agar terjadi kesadaran gitu ya dari semua pihak gitu, bukan hanya dari pemerintah daerah saja tapi juga dari mitra-mitra yang lain gitu yang sama-sama menggeluti bidang literasi ini gitu yang punya sama-sama tujuan juga bagaimana agar pemahaman anak-anak di Kabupaten Biak untuk memahami isi bacaan juga bisa berjalan dengan lancar gitu ya, dan semua pihak itu mempunyai visi yang sama gitu dengan sumber daya yang masing-masing itu.
1: Sementara itu, Bupati Biak Numfor dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Rudolf Yap, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Wahana Visi Indonesia yang konsisten menjadi mitra strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Biak. Ia menyebut pembangunan SDM unggul dimulai dari dasar, yaitu literasi.
3: Momentum lokakarya di hari ini menjadi sangat penting karena dua hal penting berikut. Yang pertama, penguatan kebijakan dan kapasitas tutor. Kebijakan yang kuat akan menjamin keberlanjutan rumah baca. Sementara itu, tutor yang berkapasitas tinggi akan menunjukkan suasana belajar yang sangat kreatif dan menyenangkan. Yang kedua, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kita ingin perpustakaan dan rumah baca mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui TPBIS, literasi tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi mentransformasikan informasi menjadi keterampilan praktis yang berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga.
1: Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama, pandu kerjasama antar OPD untuk mengintegrasikan program literasi guna mewujudkan TPBIS yang ramah anak dan berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor menggelar BIMTEK penguatan politik bagi pimpinan dan kader partai politik se-Biak Numfor. Roni Lololuan melaporkan.
4: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar bimbingan teknis penguatan politik bagi partai politik. Selain memperkuat fondasi demokrasi di daerah, juga meningkatkan kapasitas, integritas, dan kedewasaan berpolitik. Bimbingan teknis yang diselenggarakan sehari itu dibuka secara resmi PLT Kesbangpol Biak Numfor, Dr. Randa Katrin Wanma atas nama Bupati, menyasar pengurus dan kader partai politik sekabupaten Biak Numfor serta tamu undangan lainnya bertempat di gedung KSL pada Senin 8 Juni 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Randa Katrin Wanma mengatakan partai politik merupakan pilar utama dan ujung tombak demokrasi, tidak hanya berhenti merekrut kader atau menjadi kendaraan meraih suara semata, namun mendidik politik masyarakat. dikatakan dengan pemahaman komprehensif diharapkan gesekan dan polarisasi saat momen politik tiba bisa diminimalisir. Menurutnya beda warna bendera itu wajar dan kaya, namun saat berbicara tentang kemajuan Biak Numfor, semua partai politik harus tegak lurus pada satu visi, yaitu mensejahterakan masyarakat. PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Andra Katrin

0: atas nama Bupati berpesan kepada pimpinan dan kader partai politik agar mengedepankan edukasi dan etika politik, perkuat sinergi untuk pembangunan dan tingkatkan kapasitas hadir dan serap ilmu.
1: Pembimbingan teknis penguatan politik untuk partai politik ini dilaksanakan pesertanya itu 18 partai politik yang peserta pemilu 2024 yang sudah terdaftar. Kemudian ada ditambah 2 partai yang sementara sudah mendaftar, dan kegiatan ini ada di Badan Kesbangpol khusus di bidang politik, dan kegiatan ini mungkin baru pertama kali dilakukan dengan mengumpulkan semua partai politik yang ada di Kabupaten Bogor, khusus partai politik peserta pemilu 2024. Tujuannya itu kita memberikan penguatan kepada setiap partai-partai peserta pemilu itu agar mereka dibekali dapat memberikan lagi apa bimbingan teknis internal partai untuk memperkuat partai. Dan kalau dilihat dari sisi fungsi kami ke Kesbangpol, kami lebih cenderung ke pelaksanaan bagaimana implementasi undang-undang tentang partai politik itu.
0: Sebelumnya, Ketua Panitia Justina Wanma SIP dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus partai politik terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan partai dalam menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat, dan meningkatkan pemahaman tentang tata kelola organisasi dan pengelolaan bantuan keuangan parpol secara transparan dan akuntabel, serta mendorong terciptanya kehidupan politik demokratis, sehat, dan bertanggung jawab.

0: menyampaikan terima kasih.
1: Bimbingan teknis penguatan politik bagi pengurus dan kader partai politik se-Kabupaten Biak Numfor berlangsung sehari dengan menghadirkan pemateri berkualitas baik dari KPU, Kejaksaan, BPKD, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2: Pendengar, kebakaran terjadi di Kompleks Kampung Baru Biak pada Senin siang. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam. Oki Pinantoan melaporkan.
3: Musibah kebakaran terjadi di areal Kampung Baru Distrik Samufa Kabupaten Biak Numfor pada Senin 8 Juni 2026. Api mulai terlihat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur dan menghanguskan rumah kosong milik Naba. Ditemui RRI, Naba mengatakan rumah tinggal yang dulunya sebagai tempat usaha bengkel tersebut telah tutup selama 5 tahun dan kosong. Meski sejumlah barang masih tersimpan di dalamnya.
4: Rumah tidak ada orang, listrik tidak ada strom, apanya?
5: Tiba-tiba menyala.
4: Menyala. Sumbernya dari mana? Tidak, dari situ.
5: Iya. Ya curi semua, orang curi semua punya kabel-kabel listrik itu. Dalam rumah instalasi itu curi habis.
4: Ya mau barang dicuri banyak sekali.
5: Iya.
6: Sudah lama memang kosong.
7: Sudah lama.
6: Tidak ada isi.
7: Tidak ada. Cuma barang-barang saya masih banyak di dalam.
6: Wah, kok tidak tahu dari pas kejadian
7: ada di rumah? Ada di rumah Rif.
4: Di rumah.
7: Nanti saya dapat info itu, saya turun kemari, rumah sudah habis.
6: Barang-barang banyak?
7: Banyak dalam.
6: Setelah lama itu kosong?
7: Setelah ada 5 tahunan. Karena saya kan sakit-sakitan. Saya sakit, jadi saya tinggal dekat rumah sakit di atas. Selama saya sakit itu, saya sudah tutup bengkel. Tidak ini lagi.
6: Tapi ini pindaringnya ada?
7: Tidak ada.
6: Jadi memang kosong?
7: Kosong.
6: Barang-barang masih ada?
7: Iya.
3: Pantauan RRI, api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang lebih 2 jam. Dengan bantuan satu unit kendaraan water cannon Polres Biak Numfor, mobil pemadam kebakaran milik TNI Angkatan Udara, mobil pemadam BPBD Biak Numfor, dan juga bantuan 3 mobil tangki air bersih. Meski tidak memakan korban jiwa, namun kebakaran di lokasi padat penduduk itu cukup membuat warga berlarian dan mengamankan diri. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut.
2: Pendengar, tim penggerak PKK Biak Numfor, orang tua wajib aktif antar anak ke posyandu. Roni Lololuan melaporkan.
1: Pemerintah pusat dan daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor resmi memulai kegiatan pemberian permakanan kepada para lansia, anak usia di bawah 5 tahun yang kurang gizi dan kelompok rentan lainnya selama 4 minggu bertempat di Gedung Serbaguna Kampung Sumberker Distrik Samofa Senin 8 Juni 2026. Program ini jadi wujud kepedulian negara menjaga tumbuh kembang dan masa depan generasi Biak dengan melibatkan ibu-ibu kepala kampung untuk mendampingi langsung proses distribusi permakanan ke penerima manfaat, yaitu anak-anak dan orang tua. Ketua Tim Penggerak PKK Biak Numfor Nyonya Imelda Wospakrik Mansnembra mengatakan pemberian makanan tambahan hanya berlangsung 4 minggu dan setelah periode tersebut berakhir, tanggung jawab pemenuhan gizi sepenuhnya kembali ke orang tua.
8: Kita bersyukur dengan kegiatan yang luar biasa terhadap anak-anak, tetapi juga orang tua, pemberian makanan tambahan pada anak-anak dan orang tua wujud dari kepedulian baik pemerintah daerah maupun pusat melalui dinas sosial. Ya. Data yang telah disampaikan melalui puskesmas sehingga pada hari ini dilaksanakan kegiatan biasa. Kita patut bersyukur di tengah situasi, kondisi, kalau kita baca ya, ekonomi yang lagi Indonesia menghadapi luar biasa, keadaan ekonomi kita, tetapi kita percaya bahwa dari setiap apa yang terjadi, Tuhan punya maksud yang baik. Dan kita bersyukur di hari ini berapa anak yang telah didata dan berapa ibu yang sudah sepuh mendapat bagian. Kami sangat berharap orang tua juga harus ikut memperhatikan anak-anak ini karena mereka adalah masa depan Kabupaten Biak Numfor.
1: Ia menegaskan membawa anak ke posyandu adalah bagian dari hak anak yang harus dipenuhi sebab anak tidak hanya mendapatkan permakanan semata tetapi juga pantauan tumbuh kembang dan imunisasi lengkap. Menurutnya, bayi usia 1 bulan wajib 1 kali kunjungan ke posyandu sekaligus merupakan cara paling efektif untuk mencegah stunting dan memastikan anak Biak Numfor tumbuh sehat, cerdas, dan kuat.
2: Pendengar, update ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Biak, operasi pencarian dinyatakan ditutup pada Senin malam 8 Juni 2026. Berikut pers release yang disampaikan Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan dan Kasip Opsar Biak Andreas.
9: Kelas 9 ya, Pak?
10: Ya.
9: Kelas 9 ini.
11: Di sini sampaikan ke media, kalau ada pertanyaan silakan yang berkaitan dengan ini untuk mempersingkat waktu. Oke, sudah siap kamera? Izin Bunda.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Bupati Biak Numfor atau yang diwakili oleh staf ahli dan kepala dinas terkait. Yang saya hormati dari Komandan Kodim 1708 Biak Numfor atau yang diwakili oleh dari Batalion TP. Yang saya hormati dari Basarnas dan seluruh rekan Basarnas, yang saya hormati dari rekan-rekan dari Polres, jajaran Polres, dan yang saya hormati rekan-rekan media sekalian, kita akan update perkembangan H+9 pasca ledakan yang diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua tanggal 31 Mei 2026 terkait dengan penanganan dan evakuasi serta proses penyidikan. Untuk update pada hari ini, kita akan mulai dari pernyataan dari Basarnas. Silakan.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang saya hormati Bupati atau yang mewakili Pak Kapolres, Satuan-satuan Instansi dan Satuan TNI dan pada hari ini tanggal 8 Juni tahun 2026 tim SAR gabungan menutup operasi SAR karena sudah melaksanakan operasi SAR selama 9 hari yang ditemukan 6 meninggal dunia, 3 dalam pencarian dan 3 ini masih menunggu hasil dari dibai. Kemudian selama 17 serpihan 94 serpihan. Pada hari ke-9 tidak ada temuan serpihan dan tanda-tanda korban yang akan ditemukan, sehingga kami dari Basarnas bersama dengan instansi terkait maupun korban memutuskan bahwa pada hari ini tanggal 8 Juni 2026 pukul 18.20 operasi SAR tim SAR gabungan dinyatakan ditutup. Demikian, terima kasih, selamat malam.
12: Demikian sudah kita dengarkan update dari Basarnas. Kami dari tim gabungan, update terakhir korban meninggal dunia sebanyak 6 korban jiwa dan yang masih belum ditemukan sebanyak 3 korban. Untuk kelanjutan tim DVI masih melakukan proses identifikasi di Pusdokes Polri di Jakarta. Dan Puslapor kami juga masih menunggu hasil identifikasi dari tim Puslapor Mabes Polri. Kemudian untuk olah TKP kami masih melakukan penyidikan dan melaksanakan olah TKP secara menyeluruh dan berkelanjutan serta masih melakukan proses penyidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang sudah kami periksa sampai dengan saat ini sebanyak 28 saksi. Untuk update perkembangan terkait dengan penyidikan, nanti kami akan update kembali apabila semuanya hasil identifikasi sudah kita kumpulkan semuanya. Mungkin itu update pada H+9 pasca ledakan yang diduga bom peninggalan Perang Dunia tanggal 31 Mei 2026. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
14: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Pendengar, Pemda Biak Numfor serahkan pemakaman wujud cinta kasih untuk lansia balita Santing dan warga rentan di Distrik Samova. Roni Lololuan melaporkan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor menegaskan komitmen kuatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang butuh perhatian lebih, baik para lansia, anak usia di bawah 5 tahun yang kurang gizi, dan kelompok rentan lainnya. Program penyediaan permakanan ini bukan sekedar bantuan sosial biasa, namun wujud nyata kehadiran dan kepedulian negara melalui pemerintah daerah di tengah masyarakat dengan tujuan untuk memastikan kebutuhan gizi dasar penerima manfaat terpenuhi sehingga kesehatan dan kualitas hidup mereka tetap terjaga. Hal itu disampaikan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan PLT Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Biak Numfor Robert Rumaropen SE pada pembukaan kegiatan penyediaan permakanan bagi penerima manfaat di Gedung Serbaguna Kampung Sumber Ker Distrik Samova pada Senin 8 Juni 2026. Diharapkan melalui program ini dapat memastikan terpenuhinya gizi dasar bagi para penerima manfaat sehingga kesehatan dan kualitas hidup tetap terjaga dengan baik.
9: Pesan penting kepada Dinas Sosial, saya minta agar memastikan makanan yang didistribusikan memenuhi standar gizi yang baik, higienis, dan diantarkan tepat waktu. Pastikan data penerima manfaat benar-benar by name, by address, agar bantuan ini tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu sebagaimana jumlah yang telah ditentukan. Kepada pemerintah distrik dan kelurahan atau kampung, saudara-saudara kepala distrik Samoko beserta para aparat di bawahnya harus proaktif melakukan pengawasan dan evaluasi di lapangan. Pastikan tidak ada warga yang terhalang namun terlewati dari program ini. Kepada para kader dan relawan, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi Bapak Ibu sekalian yang ikut menyukseskan program ini. Tugas ini adalah tugas mulia, kerjakanlah dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang.
1: Di akhir sambutan Bupati, PLT Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Biak Numfor Robert Rumaropen mengatakan bantuan permakanan yang disalurkan ini sebagai bentuk cinta kasih pemerintah daerah terhadap penerima manfaat. Ia berharap bantuan ini jangan dinilai dari seberapa besarnya, namun sebagai tali kasih dan doa dari pemerintah daerah agar penerima manfaat selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Robert Rumaropen mengajak semua pihak untuk menjaga kerukunan, persatuan, dan semangat kebersamaan di distrik Samova dan membangun Kabupaten Biak Numfor yang kita cintai dan banggakan ini menjadi lebih baik ke depan. Kegiatan penyediaan permakanan ini dilaksanakan selama 4 minggu mulai 8 Juni hingga 4 Juli untuk 20 penerima manfaat yang terdiri dari lansia, non-produktif, dan anak-anak di bawah 5 tahun dari keluarga tidak mampu dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan perlindungan sosial. Kegiatan penyediaan permakanan dihadiri PLT Kepala Dinas Sosial Sandi Pelangan dan Ketua Tim Penggerak PKK Biak Numfor Nyonya Imelda Waspakrik Mansnembra.
2: Pendengar, kami sampaikan berita terakhir, sebanyak 8 bahan peledak yang diduga peninggalan Perang Dunia Kedua dimusnahkan oleh tim Jibom Gegana Polda Papua. Oki Pinantoan melaporkan.
10: Saya sampaikan kepada para seluruh masyarakat yang ada di sekitar lokasi agar mencari perlindungan. Akan diadakan dengan hitungan 5 mundur. 0 meledak. 2, 3, 2, 1.
3: Tim penjinak bom Jibom Gegana Satlima Polda Papua melakukan disposal atau pemusnahan bahan peledak sisa Perang Dunia Kedua berlangsung di Mako 4 Batalion Aplopor di Kampung Sunyar Distrik Indidori Senin 8 Juni 2026. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan mengatakan disposal dilakukan Jibom Gegana Polda Papua sebanyak 8 bahan peledak yang diserahkan oleh masyarakat.
15: Barang ataupun bahan peledak yang didisposal pada siang hari ini itu ada 8 bahan peledak yang semuanya adalah penyerahan dari masyarakat dengan rincian 3 buah ranjau personil serta 30 amunisi aktif serta 3 buah proyektil mortir, 1 buah proyektil aircraft serta 1 granat nanas. Jadi jumlah semuanya ada 8 bahan peledak yang diduga peninggalan Perang Dunia Kedua. Dan semuanya inilah penyerahan dari masyarakat yang diamankan oleh tim Jipom Gegana Polda Papua dibantu oleh Kompi Brimob. Ya, alhamdulillah puji Tuhan untuk pesan disposal jalan dengan lancar.
3: Kapolres selanjutnya mengimbau masyarakat yang mengetahui atau menyimpan bahan-bahan peledak peninggalan Perang Dunia Kedua agar diserahkan ke aparat sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang berdampak luas seperti musibah tanggal 31 Mei 2026 lalu.
15: Kami juga mengharap kepada seluruh masyarakat yang melihat, mengetahui ataupun menyimpan bahan-bahan yang diduga sebagai bom atau barang-barang berbahaya lainnya yang bisa meledak, khususnya peninggalan Perang Dunia, kami menghimbau untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib baik lewat Polsek maupun Polres.
3: Sementara Kanit Tim Jibom Gegana Polda Papua Ibda Bambang Pamungkas Jaya menyebut disposal yang dilakukan untuk bahan peledak bom dengan status aktif dan memiliki high explosive.
16: Yang ini yang kami dapatkan di sini adalah high explosive. Jadi masuk kategori high explosive, berarti daya ledak tinggi. Langkah yang kami ambil di sini adalah melakukan peledakan dan sistem peledakan diharapkan bom ini akan musnah. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa bom ini tidak ada masa expire. Untuk sistem ketiga yaitu sistem penyiraman dengan cairan kimia khusus. Apabila casing bom tersebut sudah terbuka, kami menggunakan cairan zat kimia khusus. Di sini kami menyampaikan untuk SOP keamanan. Untuk keamanan kami menggunakan radius 300 meter dari TKP. Karena ini masuk ke bom-bom yang ada ini, proyektil peninggalan Perang Dunia II yang mengandung high explosive. Saya ulangi, high explosive. Dan ini masih aktif karena di dalamnya masih ada kandungan bahan peledaknya. Kami di sini melakukan disposal adalah disposal bom. Karena ada disposal handak dan bom. Apabila tidak memenuhi unsur-unsur bom, karena unsur bom ada 4 macam, itu masih handak. Tapi kalau yang ini sudah memenuhi unsur bom, kami mengambil langkah untuk pemusnahan.
3: Turut hadir menyaksikan disposal, Asisten 1 Setda Biak Numfor, Kasiops Basarnas, pihak TNI dan sejumlah PJU Polres Biak Numfor.
2: Pendengar, demikianlah Warta Berita Daerah Biak edisi Selasa 9 Juni 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Syuwima Kasumasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Apakah pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

goreng, makanan asli Indonesia yang dinobatkan menjadi salah satu makanan vegan terenak di dunia oleh Taste Atlas. Selain enak, tempe memiliki banyak kandungan gizi yang terdiri dari zat gizi mikro yaitu protein, karbohidrat, dan sumber lemak baik yang semua dapat menghasilkan energi. Sehingga tempe sangat sehat dikonsumsi baik oleh anak-anak, orang dewasa, sampai lansia sebagai sumber energi. Tempe juga mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh serta mengandung serat larut air yang sangat bermanfaat bagi kesehatan saluran cerna. Meski demikian, ahli gizi mengingatkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi tempe secara berlebihan meskipun memiliki banyak manfaat terhadap kesehatan. Layaknya semua makanan, tempe tidak boleh terlalu banyak dikonsumsi. Terlalu banyak makan tempe akan menyebabkan asupan energi dalam tubuh akan menjadi berlebihan. Anjuran mengkonsumsi tempe adalah 70-75 gram atau setara dengan potongan berukuran sedang dalam setiap kali waktu makan sebagai lauk nabati. Jika ingin mengkonsumsi tempe lebih banyak, hal tersebut boleh dilakukan asalkan untuk menggantikan lauk hewani.

pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI BSI FM 96,1 MHz menemani Anda di edisi hari ini Selasa di 9 Juni 2026. Pukul 15 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Menemani Anda di program Biak sore ini, Biak Mandira ini hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Rangkaian musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda di sepanjang sore hari ini pendengar. Saya Fani temani Anda hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Masih dengan tembang-tembang pilihan kami hadirkan untuk Anda di sore ini pendengar, satu informasi dari dunia hiburan ya kami hadirkan untuk Anda. Di mana pendengar hari ini ya di 9 Juni ini adalah hari di mana karakter Donald Bebek ini muncul pertama kali. Ya, siapa sih yang tidak mengenal dengan karakter Disney Donald Bebek? Ya, Donald Fauntleroy Duck atau Donald Bebek ini adalah salah satu karakter Disney ya, yang merupakan seekor bebek yang sering ditampilkan mengenakan baju pelaut biru tanpa celana. Nama tengahnya merupakan referensi untuk topi pelautnya yang merupakan aksesoris untuk baju Fauntleroy. Mengutip dari laman Wikipedia, Donald Bebek ini tampil pertama kali pada tanggal 9 Juni 1934 pada cerita The Wise Little Hen dalam kartun Silly Symphonies Collection. The Wise Little Hen yang mengisahkan tentang seekor ibu ayam betina dengan anak-anak ayamnya yang meminta bantuan kepada Peter Pig dan juga Donald Bebek untuk memanen hasil kebun jagungnya. Tapi mereka selalu beralasan dengan pura-pura sakit perut. Dan ketika jagung sudah dipanen, induk ayam tidak membuat kue jagung. Dan ia tidak memberi Donald dan Peter kue tersebut, tapi malah memberi obat sakit perut. Dalam film tersebut, tokoh Donald Bebek sebenarnya hanya mendapat peran figurannya. Bahkan pihak Disney semula berniat menjadikan Peter Pig sebagai bintangnya. Tetapi yang menjadi bintang pada film tersebut justru Donald Bebek. Ya, gaya berbicara Donald yang memang terkesan nakal ya dengan raut wajah yang lucu. Dimana saat berbicara, Donald ini biasanya cenderung berbicara tidak jelas karena suaranya yang parau. Suara parau inilah yang menjadi daya tarik utama dari Donald Bebek. Dan karakter Donald dengan suaranya yang khas ini merupakan hasil kerja dari pengisi suaranya yaitu Clarence Ducky Ness. Karya inilah yang berhasil mengangkat Donald dan tertanam pada pemirsanya sebagai karakter dengan ciri khas yang unik. Iya, Bert Gillett, sutradara film The Wise Little Hen ini akhirnya membawa Donald kembali ke dalam kartun Mickey Tikus ya atau Mickey Mouse The Orphan Benefit pada 11 Agustus 1934 di mana Donald semakin terkenal pada film tersebut dan ia disukai oleh banyak orang karena kekocakannya dalam film tersebut. Donald Bebek pun semakin terkenal dan terus meningkat popularitasnya, bahkan karakter ini mulai muncul hampir di semua film kartun milik Mickey Mouse atau Mickey Tikus. Ya, di tahun 1936, Donald mulai membintangi kartunnya sendiri. Kartun pertamanya pada 9 Januari 1937 adalah Don Donald, di mana pada tahun 1937, sebuah penerbit Italia bernama Mondadori ini membuat cerita pertama Donald Bebek dalam bentuk buku komik. Cerita 18 halaman yang dibuat oleh Federico Pedrosi adalah cerita pertama yang mengisahkan Donald sebagai petualang, bukan sebagai pelawak. Bahkan perusahaan penerbit Fleetway di Inggris juga mulai memproduksi, mempublikasikannya buku komik Donald Bebek tersebut. Ya, akhirnya di tahun 1949, nah Donald ini mengalahkan Mickey Mouse ya, Donald Bebek atau Donald Duck. Ini mengalahkan Mickey Mouse atau Mickey Tikus sebagai karakter Disney yang paling populer. Bahkan sebelum tahun 1941, Donald telah hadir dalam 50 kartun. Sedangkan di antara 1941 hingga 1965, Donald telah hadir dalam 100 kartun.
Ya, akhirnya hari ulang tahun Donald Bebek ini diakui jatuh pada hari ini, 9 Juni, di mana kelahirannya disebut-sebut pada 9 Juni 1934, tepat pada saat Donald Bebek muncul pertama kali. Walaupun lebih dari 90 tahun berlalu ya, tapi Donald Bebek ini masih berkesan bagi masyarakat, dan karakter Donald Bebek juga ini sudah menjadi bagian dari sejarah kartun dan menjadi ikon terbesar di industri kartun. Siapa yang tidak kenal Donald Bebek ya? Dari mungkin angkatannya kita, angkatan orang tua kita ya, bahkan anak-anak zaman sekarang pun mengenal siapa itu Donald Bebek walaupun usianya sudah lebih dari 90 tahun. Sedikit informasi ya, flashback kembali tentang si Donald Bebek, pendengar, yang dimana hari ini merupakan hari Donald Bebek ya, atau bisa dibilang hari ulang tahunnya Donald Bebek ya, salah satu karakter Disney yang juga populer selain si Mickey Mouse. Masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik, pendengar, kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Masih menemani Anda di rangkaian musik dan informasi.

0: asalkan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Hays Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Hays Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

masih menemani Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI Biak dan masih di rangkaian musik dan informasi. Kali ini sekilas kami hadirkan informasi pendengar dari gelaran Piala Dunia. Kali ini kita tidak membahas bagaimana pertandingannya atau yang unik-unik dari gelaran Piala Dunia 2026, tapi ini terkait dengan lagu soundtrack Piala Dunia 2026. Di mana pendengar, baru-baru ini di awal bulan Juni kemarin, iShowSpeed ya, ini merilis lagu berjudul Champions. Lagu bernuansa energik ini langsung viral dan mendapatkan respons yang luar biasa karena berhasil membawakan vibes serta atmosfer pesta sepak bola yang sangat dinamis. Berkat popularitasnya, pihak FIFA secara resmi akhirnya memasukkan lagu Champions milik iShowSpeed ke dalam album soundtrack resmi Piala Dunia 2026. Ya, lagu yang juga dikenal sebagai World Cup atau Champions ini dirilis pada 1 Juni 2026 kemarin dan langsung menarik perhatian jutaan pasang mata. Video musiknya bahkan telah ditonton lebih dari 19 juta kali di YouTube dalam beberapa hari setelah rilis, melampaui lagu-lagu resmi FIFA lainnya. Di mana FIFA mengonfirmasi penambahan lagu ini setelah akun resmi Piala Dunia FIFA di platform X atau Twitter ini mengirimkan pesan langsung kepada iShowSpeed, di mana album resmi Piala Dunia FIFA 2026 sendiri ini dijadwalkan rilis secara global melalui FIFA Sound dan Universal Music. Ya, album resmi Piala Dunia FIFA 2026 ini dirilis secara global pada 5 Juni 2026, menampilkan total 18 lagu. Daftar lagu tersebut bertabur bintang internasional seperti Shakira, Burna Boy, The Rolling Stones, Lisa, Daddy Yankee, Future, Tyla, FMX, Jelly Roll, dan juga Karin Leon. Dan membuat soundtrack resmi Piala Dunia 2026 ini semakin dinanti karena ditambahkan lagi satu lagu milik iShowSpeed. Dalam lagu Champions tersebut, iShowSpeed mengabsen ya, langsung diabsen ini 48 negara peserta. Dan salah satu daya tarik utama dari lagu ini adalah liriknya yang secara unik menyebutkan seluruh 48 negara yang berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia 2026. Dan dalam video musik resminya di YouTube yang disutradarai Zack Madden, iShowSpeed tampil mengenakan jersey Portugal bernomor punggung 7 yang identik dengan idolanya Cristiano Ronaldo sambil mengibarkan bendera berbagai negara. Ya, banyak netizen dan juga penggemar sepak bola ya yang membandingkan lagu ini dengan lagu-lagu resmi Piala Dunia lainnya, khususnya lagu-lagu resmi Piala Dunia 2026 seperti Die Die milik Shakira dan Burna Boy. Di mana karya Speed ini ya dinilai memiliki energi stadion yang jauh lebih hidup dan cocok dengan generasi muda. Video tersebut juga langsung meraih belasan juta penonton hanya dalam waktu beberapa hari saja. Seperti apa lagu milik iShowSpeed Champions? Kita nikmati bersama-sama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

masih menemani Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI Biak dan masih di rangkaian musik dan informasi di sore hari ini ya, di Biak sore ini, Biak Mandira ini. Pukul 16.50 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Semakin sore pendengar, Anda yang mungkin baru pulang dari tempat tugasnya, tengah kembali berkumpul dengan keluarga ataupun orang-orang yang Anda sayangi, selamat sore untuk semuanya ya. Cuaca sore ini cukup cerah, ya mungkin ingin memanfaatkan waktu sejenak untuk olahraga mungkin di sore hari ini ya. Kayaknya cuacanya pas sekali di saat ini. Ada juga mungkin di antara Anda yang saat ini mungkin tengah menikmati secangkir kopi atau secangkir teh ya, menemani waktu sore hari Anda bersama dengan keluarga ataupun orang-orang yang Anda sayangi. Bicara seputar kopi pendengar, satu informasi mengutip dari laman rri.co.id, di mana tahun ini ada sejumlah biji kopi yang masuk dalam daftar terbaik di dunia, dan dua di antaranya adalah biji kopi dari Indonesia. Iya, kita berbicara seputar kopi yang telah menjadi minuman sehari-hari masyarakat dunia. Rasa pahit dengan kandungan kafeinnya ini menciptakan sensasi kenikmatan yang berbeda. Dan kopi juga menawarkan beragam manfaat mulai dari mendorong energi hingga membuat otak kita lebih fokus. Tidak hanya soal manfaat ya, banyak penikmat juga memperhatikan rasa kopi mereka. Di mana kenikmatan secangkir kopi ini biasanya bisa ditentukan dari biji kopi yang digunakan. Hal tersebut yang menyebabkan seduhan rasa kopinya bisa sangat berbeda. Ya, biji kopi di dunia ini punya banyak variasi dan setiap biji kopi punya ciri dan keistimewaannya sendiri. Namun, di antara banyaknya jenis kopi ya, banyaknya jenis biji kopi di dunia, beberapa dianggap terbaik. Dan di tahun 2026 ini, situs espressocoffeeguide.com ini bekerja sama dengan buycoffeeusa.com, perusahaan roastery kopi. Ini mengungkap daftar biji kopi terbaik dunia dan ternyata di 5 besarnya, 2 diantaranya dari Indonesia. Ini kira-kira dari Indonesia apa aja ya? Ternyata ada kopi Sumatera Mandailing, di mana biji kopi Indonesia ini masuk dalam daftar 5 terbaik. Daerah tempat biji kopi tumbuh dikenal baik ya berkat tanah vulkanik subur dan kedekatannya dengan garis khatulistiwa serta ketinggian tempat biji kopi itu ditanam. Di mana wilayah Sumatera tersebut juga punya pengolahan unik yang dikenal sebagai giling basah. Proses ini melibatkan pengeringan sebagian biji kopi setelah difermentasi untuk mengurangi keasaman dalam campuran. Dan hasil kopi lebih kaya rasa dengan aroma tanah dan kayu. Di mana biji kopi Sumatera Mandailing sendiri ini dikenal punya rasa lembut, manis dan dengan jejak rasa herbal. Dan paling baik ini dipanggang gelap karena proses tersebut membantu menyeimbangkan rasa earthy dan juga herbal. Nah, selain kopi Sumatera Mandailing, nah biji kopi yang juga masuk dalam top 5 di 2026 ya, biji kopi terbaik dunia, yaitu kopi Toraja. Ya, kopi Sulawesi Toraja. Biji kopi ini ditanam di dataran tinggi bagian Tenggara Sulawesi, dikenal karena rasanya kompleks tetapi seimbang antara aroma coklat, hitam, dan buah-buahannya. Tingkat keasamannya rendah tetapi punya cita rasa yang nikmat. Selain itu biji kopi Toraja juga ya, biji kopi Sulawesi Toraja juga dikenal punya aroma pedas, sedikit gurih dengan rasa buah yang kuat dan juga earthy. Aroma harumnya datang dari perpaduan rempah seperti kayu manis, pala, dan cengkeh. Meskipun kompleks ya, tapi aftertaste setelah minum kopi ini tetap bersih dan seimbang. Di mana biji kopi Toraja juga biasa diproses dengan metode gilingan basah. Tingkatan pemanggangannya yang paling disarankan adalah pemanggangan gelap. Itu dia dua jenis biji kopi asal Indonesia pendengar yang ternyata masuk top 5, 5 besar kopi dengan cita rasa yang disukai di dunia ya. Ini menjadi pilihan banyak pecinta kopi.
dan dianggap sebagai biji kopi terbaik di dunia. Ada kopi dari Sumatera, Mandailing, ya, dan juga kopi Toraja atau kopi Sulawesi Toraja. Masih menemani Anda pendengar dengan beberapa lagu pilihan di sore hari ini, ya. Masih menemani Anda terus bersama kami Pro 1 RRI B, ya. Pukul 17 nanti 5 menit ke depan kami akan hadirkan untuk Anda informasi cek fakta dan juga informasi-informasi menarik. Masih kami hadirkan menemani Anda di Biak sore ini, Biak Mandiraineh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Mendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video. Hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronaci berjudul Argent. Rupiah hit 17.520. Di mana pendengar, Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan dan gema dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dimana menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi. Di mana mendengar informasi yang beredar tentang rupiah sengaja dilemahkan Bank Indonesia dikategorikan sebagai informasi hoax. Dan sekian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

17:17 waktu Indonesia Timur. Saat ini pendengar masih menemani Anda ya dengan rangkaian musik dan informasi. Sore hari ini informasi kentongan kami hadirkan untuk Anda ya, sehingga nanti di pukul 18:40 di pukul 17:40 ya waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, mungkin kita melihat akhir-akhir ini cuaca berubah-ubah ya. Sebenarnya ini kita sudah memasuki di musim kemarau, tapi sepertinya cuacanya cukup ekstrim ya. Terkadang yang panas terik, lalu tengah malam dini hari hujan, lalu yang cuacanya cerah tiba-tiba berubah gelap dan hujan ya. Di mana pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia ini masih berpotensi mengalami cuaca ekstrim berupa hujan yang sangat lebat hingga angin kencang di tengah musim kemarau ini. Ya, analisis indikator iklim global terkini menunjukkan kondisi El Nino di Samudra Pasifik yang terlihat dari indeks Nino 3,4 sebesar plus positif 0,69 dan nilai SOI sebesar minus 16,0, di mana BMKG menyebut kondisi ini umumnya berdampak pada pengurangan potensi curah hujan di sebagian wilayah Indonesia. Meskipun demikian, dinamika atmosfer skala regional ini masih berpotensi mendukung pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah. Hal ini diungkapkan BMKG dalam perkiraan potensi hujan Indonesia pada periode 5 hingga 11 Juni 2026. Di mana dalam sepekan ini ya, dari tanggal 5 kemarin hingga 11 Juni mendatang, aktivitas Madden Julian Oscillation atau MJO ini diprediksi berada pada fase 7 atau Western Pacific hingga fase 8 atau Western Hemisphere and Africa, sehingga kurang berpengaruh terhadap wilayah Indonesia. Tapi walaupun begitu, pengaruh konvektif MJO ini masih diprediksi aktif, khususnya di Papua bagian tengah hingga timur. Sederet aktivitas gelombang atmosfer dan sirkulasi siklonik tersebut ini perlu diwaspadai karena bisa meningkatkan potensi hujan di sebagian wilayah Indonesia. Di mana pendengar, pada 8 hingga 11 Juni ya, ini hujan lebat hingga sangat lebat ini berpotensi terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk hujan lebat hingga sangat lebat ini berpotensi terjadi di wilayah Papua Pegunungan. Lalu untuk angin kencang ini masih juga melanda wilayah Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Di mana labilitas atmosfer yang kuat ini memang berpotensi mendukung proses konvektif lokal ya, khususnya di wilayah Aceh sampai dengan Papua. Beberapa daerah ini memang berpotensi turun hujan ya di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah Papua. Mungkin ini juga menjawab ya, walaupun saat ini musimnya kemarau ya, kita sebenarnya memasuki musim kemarau ya di bulan Juni, tapi tetap ya masih hujan, hujannya kadang sangat deras, bisa dilihat tadi pagi ya, yang tadinya cerah, mendung, tiba-tiba gelap, hujan deras, sempat cerah lagi, lalu hujan lagi ya. Yang pastinya mungkin kita lebih prepare ya pendengar ya, sedia payung sebelum hujan ya, atau mungkin sedia jas hujan juga ya selalu, khususnya Anda yang mungkin berkendara roda 2. Dan tetap juga utamakan keselamatan Anda dan juga kesehatan kita juga pastinya ini harus diperhatikan. Walaupun cuacanya berubah-ubah, walaupun cuaca bisa berubah, tapi mungkin kita bisa proteksi diri kita juga ya, biar tetap sehat. Masih dengan beberapa lagu pilihan kami hadirkan hingga nanti di pukul 17:40 pendengar. Masih dengan tembang-tembang pilihan dari pop Indonesia maupun dari mancanegara kami hadirkan menemani Anda di sore hari ini.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandira ini, kanal informasi dan inspirasi. Oke, baik mendengar, masih menemani Anda di Biak sore ini, Biak mandira ini. Kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu pilihan menemani Anda di sore hari ini. Selanjutnya, kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi islami. Untuk kita jelang penyampaian salawat Nabi di pukul 17.54 serta beduk dan azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mah.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraine, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI.

coklat. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

Metro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Masih menemani Anda di program Biak sore ini, Biak Mandira ini, hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan untuk menemani Anda di saat ini ya, hingga nanti jelang pukul 19. Nanti di pukul 19 kami akan hadirkan informasi teraktual dalam Warta Berita Gema Papua dari RRI Jayapura. Kami hadirkan informasi untuk Anda trivia Piala Dunia Pro 1. Informasi seputar Piala Dunia 2026. Pendengar, bola resmi yang digunakan pada Piala Dunia 2026 bernama Adidas Trionda ini ternyata dilengkapi dengan sensor khusus berteknologi tinggi di bagian tengahnya, sehingga bola ini ternyata harus di-charger atau di-cas sebelum digunakan dalam pertandingan. Bukan karena bolanya menggunakan tenaga listrik, melainkan karena di dalamnya ada sensor berteknologi tinggi yang membantu mengirim data pergerakan bola secara real-time selama pertandingan. Ya, melansir dari laman Talk Football, di dalam bola Adidas Trionda ini tertanam perangkat elektronik canggih berupa sensor gerak IMU atau Inertial Measurement Unit 500 Hz seberat 14 gram. Sensor pintar ini membutuhkan daya listrik dari baterai internal kecil agar bisa berfungsi merekam data sepanjang pertandingan. Sensor ini juga merekam dan mengirimkan data pergerakan, kecepatan, arah tendangan, hingga putaran spin bola sebanyak 500 kali per detik. Dan di mana data dari bola tersebut langsung terintegrasi dengan 12 kamera stadion untuk membuat model visual 3 dimensi pertandingan. Teknologi ini juga membantu wasit dan petugas video assistant referee atau petugas VAR ya, dalam mendeteksi handball, menentukan posisi offside yang sangat tipis, hingga memastikan apakah bola sudah melewati garis gawang atau belum. Iya, baterai pada sensor bola ini juga perlu diisi ulang ya. Jadi kayak handphone nih, perlu dicas. Iya, baterai di sensor bola ini perlu diisi ulang sebelum pertandingan agar perangkat pelacak datanya bisa berfungsi secara optimal sepanjang laga. Bola ini diisi dayanya secara near cable menggunakan dudukan pengisi daya khusus atau charging dock di stadion. Dibutuhkan waktu sekitar 90 menit untuk mengisi baterai hingga penuh, dan dalam kondisi penuh, baterai bola ini dapat bertahan selama 6 jam penggunaan aktif. Durasi ini lebih dari cukup untuk satu pertandingan penuh, termasuk waktu tambahan atau extra time dan juga adu penalti. Bola tersebut juga dibekali sensor otomatis yang membuatnya masuk ke mode tidur atau hibernation mode saat sedang tidak digunakan di lapangan demi menghemat baterai hingga berhari-hari. Meskipun memiliki komponen elektronik di dalamnya, tapi berat pantulan dan juga tekstur bola Trionda ini dirancang sedemikian rupa oleh Adidas sehingga para pemain sama sekali tidak merasakan perbedaan dibanding bola sepak biasa. Iya, nama Trionda sendiri ini pendengar terinspirasi dari gabungan tiga kata ya, Tri yang merujuk pada tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dan juga Onda berarti gelombang yang dipresentasikan melalui desain visual pada permukaan bola tersebut. Adidas Trionda sendiri ini diperkenalkan sejak 2 Oktober 2025 dan ini akan digunakan pada turnamen Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung mulai Jumat besok. Satu informasi ya, seputar Piala Dunia 2026. Fakta yang cukup unik ya terkait dengan bola Piala Dunia 2026 yang ternyata harus dicas terlebih dahulu.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua edisi Selasa 9 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya, saya Willy Rentoboy. Pendengar yang bermisa, pembuka laporan utama malam ini, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Salme mengungkap jaringan peredaran senjata api dan amunisi ilegal di Papua yang diduga menjadi perantara penyaluran senjata kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua Pegunungan. Berikut laporan selengkapnya bersama Arno Saudila dari RRI Nabire.
2: Satuan Tugas atau Satgas Operasi Damai Kartens 2026 berhasil mengamankan seorang pria berinisial YK di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi pada hari Sabtu siang 6 Juni 2026. Penangkapan dilakukan setelah aparat memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan yang diduga terlibat dalam jaringan pemasokan senjata dan amunisi ilegal kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan terhadap jaringan pemasok senjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Dari hasil penyidikan sementara, tersangka YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang kemudian disalurkan kepada pihak lain yang berhubungan dengan kelompok bersenjata. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita

0: 26. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya Satgas Damai Kartens kembali mengungkap jaringan pemasok senjata KKB dengan menangkap seorang perantara di Kabupaten Sarmi. Pemprov Papua menyiapkan kerjasama dengan pengusaha Belanda untuk meningkatkan nilai jual kakao dan vanila petani di Kerom. Selain warta berita sore ini, kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah warta berita selengkapnya. Saya Weli Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap pelaku perantara pengiriman senjata api untuk jaringan KKB di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Sarmi berhasil menangkap seorang pria berinisial YK berusia 52 tahun yang diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi ilegal kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua Pegunungan. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 13.16 waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan di lokasi tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penangkapan YK merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata api dan amunisi yang selama ini menyuplai jaringan KKB di wilayah Yalimo dan Yahukimo. Berdasarkan hasil penyelidikan, YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut selanjutnya disalurkan ke sejumlah pihak yang melakukan transaksi dengan jaringan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Usai diamankan, YA dibawa ke Polres Sarmi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal di Papua.
2: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Sarmi telah mengamankan seorang pria berinisial YK, 52 tahun, di kawasan Pasar Sentral Sarmi. YK ditangkap karena diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi berdasarkan dari hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari penangkapan itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah telepon seluler, identitas pelaku, kartu perbankan, uang tunai dalam berbagai pecahan, serta sejumlah dokumen lainnya yang akan didalami dalam proses penyidikan. Dijelaskan, sejak operasi penegakan hukum untuk memutus suplai senjata api ilegal untuk KKB di Papua, Satgas Operasi Damai Kartens telah menangkap sejumlah orang dengan peran yang berbeda, mulai dari penyandang dana, pembeli, penyedia amunisi, hingga perantara transaksi. Dan berdasarkan data yang ada, hingga awal Juni 2026, setidaknya sudah ada 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dari rangkaian penindakan yang dilakukan, petugas juga telah menyita 298 butir amunisi, 4 magazin senapan SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas peninggalan Perang Dunia.
2: Jadi saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YK dalam jaringan pemasok senjata dan amunisi tersebut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua.
1: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat keamanan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran gelap senjata api maupun amunisi ilegal. Satgas

0: Demokrasi Damai Kartens juga berkomitmen akan memperkuat penegakan hukum terhadap semua pihak yang terbukti terlibat dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal yang digunakan untuk mendukung aktivitas kelompok kriminal bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, bangunan SD Yapi Suwagete 1, Distrik Tigi, Kabupaten Deyai, Papua Tengah dilaporkan hangus terbakar. Diduga pelaku pembakaran adalah kelompok OPM yang selama ini kerap melakukan aksi yang sama terhadap bangunan dan sarana umum lainnya. KPM Dam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Tri Purwanto mengatakan pembakaran bangunan sekolah tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian materi yang ditaksir mencapai 2 miliar, tetapi juga mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar terhadap ratusan anak di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, aparat menemukan indikasi pelaku yang berjumlah 5 orang masuk melalui bagian belakang sekolah setelah memotong pagar seng yang mengelilingi area bangunan. Pihak keamanan saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku dan motif dibalik pembakaran tersebut. Aparat juga mendalami kedugaan keterlibatan kelompok yang selama ini menolak terciptanya situasi aman dan kondusif di Papua. Pemprov Papua ingin pangkas rantai pasok kakao dan vanila di Kerom lewat kerjasama dengan pengusaha asal Belanda. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan kerjasama dengan pengusaha Belanda untuk memperkuat pengembangan kakao dan vanila di Kabupaten Kerom. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas rantai pasok yang selama ini membuat petani belum menikmati harga komoditas sesuai nilai pasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Papua Jimmy Tesia mengatakan harga kakao dan vanila saat ini cukup tinggi di pasar. Namun menurutnya petani masih menerima harga yang rendah karena hasil produksi dibeli melalui rantai distribusi yang panjang. Ia pun mengatakan pengusaha Belanda telah meninjau sejumlah lokasi perkebunan di Kerom. Dari hasil kunjungan tersebut ditemukan banyak lahan kakao dan vanila yang belum dikelola secara optimal karena rendahnya keuntungan yang diterima petani.
3: Di pasar harganya tinggi. Yang terjadi karena permainan beberapa oknum pengusaha, mereka membeli dari petani kecil lalu menjual di pasar tinggi, sehingga petani tidak mendapatkan asas manfaat atau merasakan bahwa komoditas yang mereka kelola ini, khusus kakao dan vanila ini, menjadi hal yang menjanjikan buat pertumbuhan ekonomi keluarga mereka atau kelompok mereka. Jadi akhirnya dia menjadi lesu. Kalau bisa kita bisa pangkas yang tadi rantai pasok yang begitu panjang dan pembelian yang di bawah harga, dengan adanya satu koperasi maupun UKM yang mengelola, dibantu oleh teman-teman dari pengusaha Belanda, maka masyarakat akan menerima, jadi kita akan membeli harga coklat dan vanila sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Sehingga mereka merasa bahwa kakao dan vanila yang mereka kelola menjanjikan bagi usaha pertanian mereka.
2: Selain memperkuat pemasaran hasil produksi, Pemprov Papua juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah peluang pendidikan bagi generasi muda di kawasan perkebunan kakao dan vanila melalui kerjasama dengan Belanda. Menurutnya, pengembangan komoditas kakao dan vanila tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran agar hilirisasi dapat berjalan optimal. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini Anda dengarkan di Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
4: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
5: Oh, hey, bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba.
4: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Pro 4 RRI Jayapura karena ada Pesta Bola 2026.
5: RRI bersuara piala dunia untuk semua.
4: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamu orang putim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang Eh, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kok terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa ya, catat baik-baik waktunya dan tetap di Prompat RRI Jayapura. Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Prompat RRI Jayapura, tempatnya ko yang cinta bola.

Pendengar dan pemirsa, Polres Biak Numfor bersama tim jinak bom Sat Brimob Polda Papua memusnahkan sejumlah bom dan amunisi aktif peninggalan Perang Dunia II yang diserahkan masyarakat. Pemusnahan ini dilakukan di Mako Kompi 4 Batalion A Pelopor Kampung Suriar di distrik Yenidori, Kabupaten Biak Numfor. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan mengatakan pemusnahan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan untuk menghilangkan potensi bahaya dan amunisi sisa perang yang masih ditemukan di wilayah Biak Numfor, terutama setelah insiden ledakan di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota pada 31 Mei 2026 lalu. Amunisi dan bahan peledak tersebut diserahkan secara sukarela oleh masyarakat yang khawatir terhadap risiko yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil identifikasi tim J-Bom Polda Papua, seluruh proyektil dan amunisi yang ditemukan masih tergolong aktif meskipun telah berusia puluhan tahun. Kondisi yang berkarat pernah terendam air laut atau tertanam dalam tanah tidak serta-merta menghilangkan daya ledaknya. Dalam proses pemusnahan, tim J-Bom menerapkan prosedur keamanan ketat dengan menetapkan radius pengamanan sejauh 300 meter dari lokasi peledakan untuk mengantisipasi dampak ledakan dan serpihan. Terkait dengan itu, Polres Biak Numfor mengimbau masyarakat agar tidak menyentuh, memindahkan maupun menyimpan benda yang diduga berupa bom, granat, proyektil atau amunisi peninggalan perang. Warga diminta segera melaporkan temuan tersebut kepada aparat kepolisian atau TNI agar dapat ditangani sesuai prosedur keselamatan. Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Jayapura terus memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Papua. Direktur Utama RSUP Jayapura, Petronila Marsya Rimsamasu mengatakan, rumah sakit juga terus mengembangkan layanan medis, sumber daya manusia, perencanaan keuangan, dan layanan operasional setelah satu tahun beroperasi. Menurut Petronila, kolaborasi antara rumah sakit milik pemerintah pusat dan rumah sakit daerah diperlukan untuk memperkuat sistem rujukan dan menghadirkan layanan kesehatan yang lebih menyeluruh bagi masyarakat. Ia menambahkan sejumlah pemerintah kabupaten telah menjalin kerjasama pembiayaan layanan dengan RSUP Jayapura guna memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Perkembangan layanan dan rencana pengembangan rumah sakit tersebut disampaikan kepada Gubernur Papua, Matius Fakiri, dalam audiensi yang berlangsung di Jayapura Senin kemarin. Peringatan pemirsa, kita beralih ke berita olahraga. Peringatan pemirsa, Gubernur Papua Matius Fakiri berkomitmen akan mengembalikan layanan kejayaan olahraga dan menjadikan Bumi Cenderawasih sebagai pusat pembinaan atlet unggulan di Indonesia Timur. Dirinya juga berterima kasih kepada seluruh cabang olahraga dan KONI Kabupaten Kota atas kepercayaan yang diberikan setelah diberikan mandat menjadi Ketua Umum KONI Papua periode 2026-2030. Fakiri juga memastikan KONI Papua menjadi rumah besar bagi seluruh cabang olahraga. Ia merumuskan tiga misi utama KONI Papua periode 2026-2030, yakni menjadi Papua pusat pembinaan atlet unggulan Indonesia Timur, menjadikan Papua provinsi olahraga yang disegani di tingkat nasional, dan mempersiapkan generasi emas Papua yang mampu mengharumkan nama bangsa di panggung dunia, dan mengajak seluruh warga besar olahraga Papua untuk bersatu, meninggalkan perbedaan dan menatap masa depan dengan optimisme. Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI Purnawirawan Marsio Norman mengharapkan para pengurus harus bersatu mendukung Gubernur Papua sebagai Ketua Umum KONI Papua mengangkat kembali kehormatan masyarakat Papua melalui prestasi olahraga.
Saudara, sekian warta berita lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di program Biak sore ini, Biak Mandira ini, hingga nanti pukul 20 atau di jam 8 malam. Pendengar, saat ini pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen dari GTTP Jemaat Veritas Biak di malam hari ini bersama Pendeta Dr. Kiki Arthur MTH. Selamat malam untuk Anda, selamat mengikuti.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dalam mimbar agama Kristen. Bagi para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini melalui radio program 1 LPP RRI Biak. Sebelum kita membaca dan mempelajari firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Pada kesempatan yang indah ini bersama dengan seluruh pendengar LPP RRI Biak dimanapun berada, kami mohon penerangan daripada Roh Kudus, supaya kami mampu untuk merenungkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 9 ayat 28 hingga yang ke-31. Injil Matius pasal 9 ayat 28 hingga yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Janganlah supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 9 ayat 28 hingga yang ke-31. Pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam seluruh Injil, Tuhan Yesus sering menghubungkan mujizatnya dengan iman orang yang datang kepadanya. Dan salah satu pernyataan yang paling indah dan penuh makna dalam konteks ini terdapat dalam Matius pasal 9 ayat 29. Dikatakan dalam kalimat, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ayat ini diucapkan Yesus kepada dua orang buta yang datang kepadanya dengan memohon dengan tindakan yang sungguh-sungguh agar mata mereka dipulihkan. Dan dengan lembut, Tuhan Yesus menjamah mereka dan memulihkan penglihatan mereka. Tetapi, ia menegaskan bahwa mujizat itu terjadi menurut imanmu. Kalimat sederhana ini menyimpan kebenaran teologis yang dalam. Dan dalam pemahaman veritas, iman bukanlah penyebab utama dari mujizat, melainkan sarana yang Tuhan Allah tetapkan untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Iman tidak memiliki kuasa dalam dirinya sendiri, tetapi menjadi alat yang menghubungkan kita dengan kuasa Kristus yang menyelamatkan dan memulihkan. Oleh sebab itu, kita akan mempelajari bahwa konteks memahami peran iman dalam keselamatan dan bagaimana kita mencoba melihat prinsip yang diterapkan dalam kehidupan orang percaya pada zaman ini. Kalau kita melihat dalam pembacaan kita, dalam konteks Matius pasal 9, ayat 27 hingga yang ke-31, ada dua orang buta yang percaya. Dalam perikop ini merupakan bagian yang merupakan rangkaian mujizat dalam Injil Matius pasal 8 dan 9 di mana Yesus menegaskan otoritas ilahinya atas penyakit, kemudian atas alam, dosa, dan bahkan maut. Setelah membangkitkan anak kepala rumah ibadat dan menyembuhkan perempuan yang pendarahan 12 tahun, Yesus berjumpa dengan dua orang buta yang berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud," ayat yang ke-27. Dan panggilan anak Daud menunjukkan pengakuan mereka terhadap identitas mesianik Yesus. Dalam istilah Yahudi, anak Daud adalah sebutan bagi Mesias yang dijanjikan. Artinya, meskipun mata mereka buta, mata iman mereka melihat kebenaran yang tidak didasari orang banyak yang memiliki penglihatan jasmani. Yesus kemudian menanyakan hal itu sebab
Hal ini sangat penting. Dikatakan dalam kalimat, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ayat 28. Pertanyaan ini bukan karena Yesus ragu akan kuasanya, tetapi untuk menyingkap isi hati mereka. Iman selalu menjadi respons pribadi terhadap perwahyuan Kristus. Setelah mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya, barulah Yesus menjamah mata mereka dan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikan urutannya. Mereka mendengar tentang Yesus. Kemudian mereka percaya kepadanya sebagai anak Daud. Lalu mereka datang kepadanya dengan pengakuan iman. Dan banyak gereja-gereja sekarang mendahului dengan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan yang sama di segala zaman abad bagi orang-orang percaya. Selanjutnya yang keempat, Yesus menjamah dan memulihkan mereka. Ini menggambarkan urutan yang indah dalam keselamatan, pewartaan, iman, respons, dan anugerah ilahi. Kita melihat ada kalimat yang memiliki makna yang dalam. Dikatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan, hal ini bukan karena besarnya iman, tetapi karena objek menurut apa yang mereka akui memiliki dasar yang kuat sebagai iman yang sejati. Seorang bapak gereja bernama John Calvin, dia mengatakan, iman sejati bukanlah kekuatan batin manusia, tetapi kepercayaan yang bersandar pada Kristus sebagai objek iman. Dan dia menuliskan, iman tidak memiliki nilai karena dirinya sendiri, melainkan karena ia mengarahkan kita kepada Kristus, sumber segala kuasa dan keselamatan. Kita bisa baca dalam John Calvin dalam Commentary on Synoptic Gospel. Dan demikian, dalam pandangan itu, kita bisa melihat secara nyata dalam kitab suci, Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Mendengar, iman seperti apa pada kita hari ini? Yesus tidak sedang memuji iman mereka sebagai suatu kekuatan mistis, melainkan menegaskan bahwa iman mereka telah menghubungkan mereka dengan dirinya, Sang Mesias yang berkuasa memulihkan. Selanjutnya, bahwa iman sebagai sarana, bukan sebab utama. Seorang teolog bernama R.C. Sproul, dia menjelaskan bahwa dalam teologi veritas, iman adalah instrumental cause, yaitu penyebab perantara, bukan efficient cause atau penyebab utama. Artinya, iman hanyalah alat yang digunakan Tuhan untuk menyalurkan kasih karunia-Nya. Kuasa yang menyembuhkan berasal sepenuhnya dari Kristus, bukan dari manusia. Kadang orang mengklaim, oh karena doa saya dia sembuh. Kadang orang mengklaim, oh karena saya berdoa supaya dia berhasil. Kadang orang mengklaim bahwa doa-doanya lah keamanan bisa terjadi. Nah inilah kekeliruan yang harus kita perhatikan bersama. Semua itu karena Kristus. Imanlah yang menghubungkan kita dengan Kristus. Dan Kristus mengerjakan itu lewat kuat kuasa Roh Kudus. Ini bukan karena kita. Jadi jangan sekali-kali kita mengklaim itu doa-doa kita. Tapi kita berusaha untuk mendoakan dengan sungguh-sungguh. Karena iman kita itulah yang menggerakkan hubungan kita dengan Kristus. Dan kasih Kristus itulah yang melihat kesungguhan hati kita. Sehingga dia menjawab menurut otoritasnya, kedaulatannya, dan bukan mau-maunya kita. Kita tidak diselamatkan oleh iman, dalam arti iman itu sendiri menyelamatkan kita. Kita diselamatkan oleh Kristus. Dan orang yang diselamatkan oleh Kristus, dia harus membangun iman itu di atas kebenaran kitab suci. Melalui sarana iman, teolog R.C. Sproul dalam bukunya Faith Alone, dia mau menyatakan bahwa iman bukanlah syarat untuk membuat Tuhan Allah bekerja,
Tetapi iman adalah tanggapan yang dihasilkan oleh Roh Kudus ketika Allah memutuskan untuk bekerja di dalam kondisi yang Dia inginkan. Hal selanjutnya, iman sejati adalah anugerah Allah dalam terang. Kita bisa bandingkan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Iman sendiri adalah pemberian ilahi. Maka ketika Yesus memuji iman kedua orang buta itu dalam pembacaan kita, Ia sebenarnya sedang menegaskan karya anugerah yang sudah bekerja dalam diri mereka. Mereka dapat percaya kepada Tuhan Allah lebih dahulu. Dan mereka bisa membuka hati mereka untuk percaya sungguh-sungguh. Seorang teolog bernama Martin L. Lloyd-Jones, dia mengatakan bahwa iman adalah hasil dari karya Roh Kudus yang membuka mata rohani manusia untuk melihat kemuliaan Kristus. Tanpa karya itu, manusia tetap buta sekalipun mereka melihat secara jasmani. Dia menuliskan dalam bukunya Studies in the Sermon on the Mount. Berkarya yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa pernyataan tentang itu bukanlah suatu kebetulan, bahwa iman adalah harus membuka hati kita selebar-lebarnya untuk dituntun oleh Kristus. Mungkin kita tidak populer, kita tidak kaya, tetapi kemurahan kebaikan Tuhan akan membuat orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk melihat kebaikan Tuhan dalam diri kita. Pendengar yang Tuhan kasihi, dari konteks yang kita baca ini, maka kita melihat iman dan anugerah dalam perspektif teologi. Pendeta mencoba untuk menjelaskan secara singkat. Yang pertama, Tuhan sebagai subjek utama dalam iman. Di dalam kita belajar pemahaman tentang Tuhan, baik dalam ilmu teologi atau filsafat teologi, menegaskan bahwa segala sesuatu termasuk iman berasal dari Allah dan ditunjukkan untuk kemuliaannya. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 11 ayat 36, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Maka iman bukanlah inisiatif manusia, melainkan respon untuk memampukan kita karena kasih karunia yang Tuhan berikan. John Calvin menyebutkan bahwa iman sebagai pekerjaan Roh Kudus dalam hati yang diperbaharui. Jadi tidak mungkin orang yang dulu ya selalu katakanlah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kitab suci, lalu kemudian dia secara gamblang mengatakan, oh saya sudah diperbaharui tetapi masih menunjukkan sifat-sifat yang lama, seakan-akan belum diperbaharui. Dalam komentarnya dalam Injil Matius, Calvin berkata bahwa dua orang buta itu adalah contoh iman yang benar. Mereka tidak melihat secara jasmani, tetapi pengenalan rohani mereka terhadap Yesus membuat mereka percaya sebelum mereka melihat. Jadi percaya sebelum melihat. Dan itulah sebabnya pendeta sering menggambarkan kalau iman itu bagaikan ibu, seorang ibu yang mengandung 9 bulan sebelum melahirkan. Kita tidak lihat anak itu, tetapi kita tahu bahwa anak itu ada. Kenapa? Karena kita melihat perut dari ibu itu dia membengkak. Kita tidak lihat karena kan masih dalam perut. Tapi kita tahu itu ada, anak itu ada. Demikianlah iman bisa digambarkan bahwa ada pengharapan di dalam ucapan, di dalam penyerahan diri seseorang yang percaya kepada Kristus. Hal yang kedua, yang pertama adalah Tuhan sebagai subjek utama dalam iman. Yang kedua, hubungan antara iman dan mujizat. Seorang penulis bernama Matthew Henry, dia memberikan argumentasinya, mujizat-mujizat Yesus bukan sekedar tindakan belas kasihan, melainkan tanda yang meneguhkan iman. Dia menulis bahwa mujizat Kristus bukan hanya menunjukkan kuasanya, tetapi juga menguji iman orang yang datang kepadanya. Karena iman sejati tidak hanya percaya bahwa Yesus dapat melakukan sesuatu, tetapi bahwa Ia adalah Tuhan yang layak dipercayai sepenuhnya.
Karena itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tidak menolak orang-orang yang lemah imannya, tetapi ia menuntun mereka untuk menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Mujizat itu menjadi alat pengajaran rohani, bahkan iman sejati melihat lebih jauh daripada penglihatan jasmani. Karena itu gereja perlu dibangun dengan pengajaran yang benar. Tidak hanya memuji, tidak hanya menyembah, tetapi dasar yang paling kuat adalah kembali kepada apa yang disebut dengan sola scriptura, hanya karena firman, hanya karena Alkitab, hanya karena firman, menjadi landasan. Sesudah itu boleh ada, katakanlah, pengajaran bapak-bapak gereja, boleh juga ada semacam apa yang disebut dengan kelompok untuk menjaring dogmatika atau prinsip-prinsip dogmatika, atau membuat suatu kumpulan dogmatika seperti saudara-saudara kita ada yang disebut dengan magisterium. Dan ini perlu kita memahami bersama bahwa dasar utama adalah kitab suci. Kitab suci melandasi segala sesuatu karena dialah fondasi utama kita. Kebenaran harus dibangun atas dasar kitab suci, bukan pengalaman rohani seseorang. Justru pengalaman rohani seseorang harus ditinjau lewat kitab suci. Oleh karena itu, pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, perlu kita melihat pengajaran yang mendasar. Memang gereja-gereja, tempat-tempat di mana mengajarkan kebenaran-kebenaran itu, zaman ini orang merasa mungkin kurang tertarik. Banyak orang kurang tertarik karena pendeta melihat di beberapa tempat ketika mereka memuji Tuhan begitu luar biasa. Mereka menyembah dengan begitu air mata berlinang. Mereka sangat terpukau dengan situasi, kondisi tempat, dengan sound system, alat musik, bahkan pemimpin pujian, singer dan sebagainya dengan begitu luar biasa. Tetapi pada saat firman Tuhan diberitakan, jelas-jelas berubah. Ada yang ngantuk, ada yang pegang HP sambil WA dan sebagainya. Ini menunjukkan memang orang-orang selalu menjadikan dirinya sebagai kepuasannya dan bukan firman Tuhan. Ada ketika sudah firman Tuhan diberitakan ngantuk dan sebagainya. Dan ini adalah fakta yang terjadi hari ini. Ketika semua hanya membangun di satu sisi, tidak membangun di atas fondasi kebenaran, maka timbullah berbagai macam-macam persoalan-persoalan sehubungan dengan apa yang disebut dengan doktrin dan dogmatika. Karena tidak punya pengajaran yang benar. Ada orang berkata begini, Pak Pendeta, saya sih ingin ke tempat itu, tetapi jauh. Makanya kami pilih yang dekat saja. Ya, Pendeta bilang, mau pilih jauh, di situ mendapatkan kebenaran yang seutuhnya, atau pilih dekat yang tidak memiliki kebenaran sama sekali. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan, bahwa mencari kebenaran itu sulit. Mendengarkan kebenaran yang sistematik begitu sulit untuk diterima oleh tubuh. Keadaan mengganggu kita. Dan kita tidak tahan dengan kesulitan membangun kebenaran doktrin dari kitab suci yang harus dijelaskan dengan panjang dan begitu lugas. Akhirnya apa yang terjadi? Karena tidak pernah mendengarkan pengajaran-pengajaran yang benar, pengajaran yang serius, cuma berpusat pada worship saja, berpusat pada praise saja, maka kelihatannya rohani tetapi rapuh. Datang persoalan, datang badai dalam hidup, mudah jatuh. Karena apa? Tidak punya fondasi firman Tuhan yang kuat, tidak punya pengajaran yang benar, tidak punya landasan yang kokoh untuk bertahan menghadapi badai hidup. Itulah sebabnya iman sebagai respon terhadap firman harus belajar dari kebenaran yang sah, yaitu firman Tuhan.
Dalam seluruh Alkitab, iman selalu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Dua orang buta itu mungkin mendengar kesaksian tentang mujizat-mujizat Yesus sebelumnya. Dan melalui pendengaran itu, Roh Kudus menumbuhkan iman mereka. Maka iman tidak lahir dari pengalaman supranatural, tetapi firman Tuhan yang diberitakan. Oleh karena itu, pendeta tegaskan bahwa iman tanpa firman hanyalah sugesti emosional. Iman yang sejati bukanlah optimisme buta, melainkan keyakinan berdasarkan kebenaran objektif dari firman Tuhan yang dipelajari dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, iman sejati selalu berakar pada kebenaran Alkitab, bukan perasaan atau bukan harapan kosong dengan segala instrumen dan sebagainya, tetapi harus dibangun pada dasar kitab suci yang benar. Dalam aplikasi yang akan pendeta sampaikan bagi kita hari ini, iman yang memampukan melihat Kristus di tengah kegelapan dua orang buta itu, ketika mereka tidak melihat dunia sekitar, tetapi mata hati mereka memandang kepada Yesus. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, mengikuti Yesus harus membayar harga. Anda harus mencari tempat yang mengajarkan kebenaran yang sahih, kebenaran yang sungguh-sungguh. Anda tidak datang untuk disenangkan dengan musik gereja yang indah. Itu penting. Penyembahan itu penting. Tetapi kalau tidak didasari pada kebenaran kitab suci, fondasi apa yang Anda bangun hari ini? Pendeta dengan tegas mengatakan bahwa Anda harus membangunnya atas dasar kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh lugas dan terbuka. Meneliti dengan sungguh-sungguh kebenaran itu. Karena itulah akan menjadi fondasi ketika kita menghadapi badai, menghadapi gelombang cobaan-cobaan di akhir zaman ini. Iman harus tunduk pada kehendak Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu dalam konteks pembacaan kita, dan ia menegaskan bahwa iman sejati selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan bicara pada hati kita, dia bicara, bukan timbul dalam hati, lalu padahal itu suara hati kita. Ada banyak orang mengatakan, oh Tuhan berkata pada saya, selalu berkata pada saya, berkata saya. Kenapa Tuhannya berkata padamu? Kenapa tidak berkata juga pada orang lain? Tetapi tindakannya jauh sekali daripada Tuhan pernah berkata pada saya. Pendeta tidak berani untuk mengatakan Tuhan berkata pada saya, karena saya juga tidak pernah meminta. Pendeta selalu meminta, biarlah saya mengerti firman Tuhan yang tertulis ini sedalam-dalam, selebar-lebarnya. Sehingga biarlah Roh Kudus juga yang menguatkan, sehingga firman yang tertulis itu hidup dalam kehidupan ini. Iman tidak memaksa Tuhan, tetapi menyerahkan dirinya kepadanya dengan keyakinan penuh. Teologi veritas ini menunjukkan bahwa dikenal sebagai faith submission, iman yang tunduk pada otoritas ilahi. Karena itu pendeta berpegang teguh pada otoritas kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan dan dasar pemberitaan. Mungkin tidak menarik, tidak masalah. Tetapi kebenaran harus diceritakan, kebenaran harus disampaikan, walaupun kebenaran tidak disukai. Kebenaran mungkin dianggap remeh, tetapi kebenaran tetaplah kebenaran, karena Yesus adalah sumber kebenaran itu sendiri. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kami boleh merenungkan sedikit dari banyak yang harus kami sampaikan. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan yang sesederhana yang sudah disampaikan ini memakan tempat yang indah dalam hati para pendengar dimanapun berada. Biar Roh Kudus yang akan menguatkan, meneguhkan firman Tuhan ini, sehingga sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinan karyawan LPPR Biak, Tuhan berkati dalam melaksanakan tugas-tugas kerja mereka. Berkati pemerintah negara kami, Kabupaten Biak Numfor, Tanah Papua. Biarlah sukacita surgawi selalu ada di tanah ini dengan keadaan ekonomi yang kami lihat masih dalam kondisi yang sementara menata kembali. Tuhan memberkati pemerintah daerah kami, Pak Bupati, Wakil Bupati, seluruh OPD,
Berkati juga untuk gereja-gereja Tuhan, pimpinan-pimpinan keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan. Tuhan berkati sehingga sungguh kerjasama yang baik dalam membangun kebersamaan, dalam membangun kolaborasi, harmonisasi itu tercipta di dalam kabupaten yang kami kasih ini. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kemurahan kebaikan Tuhan. Tuhan juga memberkati keamanan daerah kami. Biarlah aparat keamanan TNI Polri yang ada di wilayah ini Tuhan menjaga, memberikan mereka kekuatan baru sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan segala baik. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Jika mereka di rumah sakit, Tuhan pakailah para medik, para dokter, perawat, sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Obat-obat yang sudah diberikan oleh para dokter kepada yang sakit, biarlah Tuhan, ditambah dengan kasih sayang saudara-saudara kami yang mendampingi si sakit, Tuhan menjamah, sehingga mereka dipulihkan oleh karena kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sakit di rumah masing-masing. Kelemahan yang mereka alami, lemah tubuh, Tuhan tolong jamah sehingga mereka dipulihkan dan kembali beraktivitas melakukan apa yang Tuhan mau untuk mereka kerjakan dalam dunia milik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan pulihkan tanah Papua, pulihkan negeri kami, pulihkan Kabupaten Biak Numfor. Biarlah sukacita sejahtera boleh menjadi bagian kami bersama. Inilah doa kami, syukur kami, demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian mimbar agama Kristen dari GTTP Veritas Biak. Tuhan memberkati. Shoi Makasumasa.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi semuanya.
1: Hey Rika.
0: Hey, pagi juga say. Waduh, tumben pagi-pagi sudah rapi.
1: Harum lagi.
0: Iyalah, aku kan mau tes wawancara kerja.
1: Oh ya? Wah, alhamdulillah ya. Akhirnya kamu dapat panggilan juga, Yun.
2: Hus, pasti panggilan, Rik. Emang dia wanita panggilan?
1: Loh, kamu kok larinya ke situ?
0: Terus? Maksudku, dapat panggilan kerja.
1: Oh.
0: Dasar kamu ini. Aduh, sudah. Kok kalian jadi berantem sih? Aku berangkat dulu ya.
1: Iya, Rika. Hati-hati ya.
2: Hati-hati, Rik. Sukses ya.
0: Makasih semuanya. Bye.
1: Bye. Alhamdulillah ya, akhirnya Rika dapat kerjaan juga.
2: Iya Yun, kasian juga ya anak itu. Ya alhamdulillah, dengan dapat kerja dia bisa biayai keluarganya di kampung dan bisa lancar bayar kos.
1: Iya, mana ibu kosnya suka bawel lagi kalau kita telat bayar. Padahal kan kita bayar juga.
2: Sudah, saya mau siap-siap kerja juga ya.
1: Ya udah, aku juga mau mandi dan bobo.
2: Eh, kok bobo lagi? Kamu kok kuliah?
1: Enggak, kebetulan aku lagi libur hari ini, dosennya minta pergantian jam mata kuliah.
2: Oh, begitu.
1: Ya udah, berarti kamu yang jaga kos kita kan hari ini.
2: Nih, titip kamarku sama kamar Rika juga ya.
1: Ih, males ah. Emang kamar kos kalian kalau enggak dijagain bisa hilang apa?
2: Ya, maksudnya jagain aja kali, mana tahu ada paket yang datang.
1: Iya, asal jangan COD ya. Kalau COD, duitnya titip juga dong.
2: Ya Allah, Yun. Tenanglah, udah aku bayar kok. Kamu tinggal terima aja.
1: Oke, baiklah. Udah mandi sana. Aku mau masuk kamar dulu.
0: Yun?
1: Iya, Bu.
0: Si Rika mana ya?
1: Oh, hari ini dia mulai masuk kerja, Bu.
0: Oh ya? Kerja di mana dia?
1: Kalau itu saya kurang tahu, Bu. Soalnya Rika nggak ngomong juga.
0: Heran juga ibu lihat dia. Ibu pikir Rika itu dari kampungnya ke sini udah dapat kerjaan. Ternyata belum. Bermodalkan bayar kos sebulan, sampai sekarang udah hampir 3 bulan belum juga dibayar. Kalau sampai bulan depan dia nggak bayar, ibu mau keluarin dia dari kos ini.
1: Tapi Bu, Rika lagi berusaha kok. Semoga aja dengan kerjanya ini dia bisa bayar kosnya, Bu.
0: Masalahnya banyak yang nyari kos. Ibu juga rugi dong kalau perputaran uang kos macet.
1: Iya, Bu. Nanti saya sampaikan ke Rika.
0: Tolong ya, Yun. Ibu mau ke kos sebelah dulu.
1: Iya, Bu.
0: Baru juga punya kos beberapa petak, bawelnya minta ampun.
2: Yun, kamu di dalam?
1: Iya, masuk aja. Nggak dikunci kok.
2: Wah, asik ya, seharian kamu mager aja di kamar.
1: Iyalah, jarang-jarang loh dapat me time kayak gini. Biasanya aku kan paling sibuk di antara kalian.
2: Hei Yuyun, sibuknya anak kuliah itu tetap beda dengan dunia kerja tau.
1: Apa bedanya?
2: Ya, dunia kerja itu butuh tenaga dan otak.
1: Lah, terus kalau kuliah, apa nggak pakai tenaga dan otak juga?
2: Lah, kamu ini nggak bisa mau dikalah. BTW, Rika kok belum kelihatan ya?
1: Iya, belum pulang. Tuh kunci kamar kosnya masih di meja.
2: Duh, kerja apa ya dia? Kok jam segini belum pulang?
3: Nana, Yuyun.
2: Loh, kamu kenapa Rika? Kayak orang ketakutan gitu.
1: Iya, ada apa Rika? Ini minum dulu biar kamu tenang.
3: Iya, Yun.
2: Kamu kenapa Rika? Ada apa? Baru aja kita berdua ngomongin kamu. Kamunya muncul.
3: Iya, teman-teman. Aku hampir tertipu.
2: Hah? Tertipu? Maksudnya?
3: Ternyata lowongan kerja melalui media sosial yang aku baca itu gak benar.
2: Hah, gak benar gimana, Rika?
3: Tadinya aku biasa aja disuruh menunggu manajernya lama banget. Terus setelah itu aku diwawancara.
2: Emang banyak yang ngelamar ya?
1: Duh, Nana, biar aja dulu Rika jelaskan.
2: Penasaran aku, Yun.
3: Tadi itu ada 3 orang perempuan. Dalam wawancara itu kami bertiga disuruh jalan berlenggak-lenggok kayak pragawati begitu. Ya, aku pikir ini biasa ya. Mungkin ini salah satu tes yang harus dilakukan.
2: Oh gitu, terus Rika?
3: Terus manajernya bilang kayak gini.
0: Kalian harus lebih seksi ya.

0: medsos dengan berbagai iming-iming juga. Ya loker lah, barang second murah lah. Jadi kita yang harus bijak.
1: Tapi teman-teman, aku kan harus kerja dan harus bayar kos ini. Ya Allah, mana keluarga di kampung sangat bergantung dengan aku yang di sini, gimana dong?
0: Kalau masalah kos, untuk sementara kamu tinggal sama aku aja, Rika. Lagian kamar kos ini kan cukup luas. Nanti kita bicarakan baik-baik dengan ibu kos. Ide bagus tuh, bener tuh kata Yoyun. Nanti aku bantu cariin kerja juga deh. Semoga secepatnya kamu bisa dapat kerja yang baik. Syukurnya kamu terhindar dari mana bahaya. Ya sebagai teman, kita memang harus saling membantu kan? Ya kan Yun? Iya Rika, di sini kan kita semua bersaudara. Kamu tenang aja, sekarang kita istirahat yuk. BTW Yun, paketku tadi udah

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komentar.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di Pro Satu RRIB, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda pendengar di edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Untuk kebersamaan Biak malam ini di day part keempat bersama saya Amanda dan juga operator teknik Bung Victor Wakdomi yang akan menemani Anda nanti hingga tutup siaran di kebersamaan kita nanti. Baik pendengar, sebelum kami melanjutkan menghadirkan lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda, kami mohon perhatian Anda, kami bacakan satu pengumuman. Pengumuman yang berasal dari UPTD LLK UKM Biak ditujukan kepada seluruh calon peserta pelatihan batch 2 yang telah mendaftar pada aplikasi setiap siap kerja dan telah memiliki bukti formulir pendaftaran pelatihan, diharapkan agar dapat berkumpul dengan membawa bukti formulir pendaftaran pelatihan pada hari Rabu 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, tempat kantor LLK UKM Biak, Jalan Sorido Raya Biak, guna mendapatkan arahan dalam pelaksanaan tes wawancara yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 15 Juni 2026. Demikian informasi ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya disampaikan. Terima kasih. Dan sekian pendengar untuk satu pengumuman pemberitahuan yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk malam ini.

0: muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugreseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita. Bebas aktif dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Gitu.
4: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
5: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
4: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau

0: fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
1: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
0: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
2: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
0: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Hanya ada 20.
5: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
4: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
5: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
6: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
5: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan

0: Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi Undang-Undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
2: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
4: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
3: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
5: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
4: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
7: Luar biasa. Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
8: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
7: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
11: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adhusna, sebelum Adhusna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
10: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran DAM melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
12: Pro 3 RRI dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin, dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
13: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi...
12: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin menyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
14: Berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan laga FIFA Match Day edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik.
15: Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan mulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memiliki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari timnas Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa memang John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus, sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lisi Loli Pratik RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saat ini pukul 21.47 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, masih kami hadirkan beberapa lagu-lagu nostalgia di kebersamaan Golden Memory, pendengar. Dan nanti pada pukul 22 kita akan ikuti siaran langsung FIFA Match Day. Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik akan disiarkan langsung untuk Anda pendengar langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sekali lagi nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur kita ikuti siaran langsung FIFA Match Day antara Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik akan disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

Anda. Sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

0: Baik, pendengar, kita ikuti siaran langsung FIFA Match Day Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik live dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tripamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah. Kali ini Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi pemain nomor punggung 13, tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
2: Amancio Haupita Kanhembe.
1: Ya. Nah, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan kali ini. Ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara.
3: Upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di area kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya yang akan melakukan tendangan penjuru ya.
1: Ya, Kevin Dix.
3: Ya, dilancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang mengantisipasi serangan balik dari Mozambik, melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah. Edmilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Edmilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba dikejar oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Melebar ke sektor sebelah kiri, terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tripamungkas, melakukan serangan balik ke Doni Tripamungkas, terjatuh.
2: pelanggaran nampaknya.
1: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena nggak terima kayaknya dia
2: kehilangan bola. Dia nggak mau ditinggalin ya, begitu aja. Aduh,
1: makanya langsung ditarik ya.
2: Jangan tinggalin aja aku.
1: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
2: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
1: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali, Borral lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagalah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan.

0: di bawah Mister Gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, kita akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebarkan ya. Boleh masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Rarmanu yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ragnar Orotmamun kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini.
1: Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi.
2: Ya, betul sekali. Kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ragnar Orotmamun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
2: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan Carminio. Masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson, pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmondson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang, Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Balik lagi ke jaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
3: Mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia.

0: Luar biasa penampilan dari Ole Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
1: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
0: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana Ole dilulukan begitu ya.
1: Ya, gak digue-guekan ya.
0: Iya, lulukan aja, ada Ole.
1: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian Ole, penyemangatkan, penyemangat untuk Ole, apresiasi untuk Ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola, melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini. Merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Karminio ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
2: Bung Indonesia, baik-baik number 10.
0: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026 memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Pamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya satu saja, ukuran antara Ramangun, ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi bayangin oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini Indonesia, coba ada Kevin Verdong, Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong, masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di celah, kembali ke Verdong, kembali lagi ke tangga, hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan. Bukan sudut.
1: Ah, pelanggaran sepertinya.
0: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh, wasit Muhammad Taki dari Singapura. Terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi, bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joey. Ada Kevin Dix di sana, mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan, mencari gol itu Pamungkas, mencoba dikejar Joey Pelupesi. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi. Lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joey Pelupesi. Masih terjadi duel-duel di udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangun. Ratna Orang Mangun untuk menggirin bola. Lepaskan lagi. Baru akan berpengal. Lepaskan tendangan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi. Ya, namun betul. Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sama jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini Elkan Bagot. Ke kanan ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5. Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan kali ini, ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
0: Dari Mozambik, sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Walid Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya.
1: Oleh
0: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni. Pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali, pencetak gol pertama bagi Indonesia.
1: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
0: Ya.
1: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
0: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola kini dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot, jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
1: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Nah, masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan kali ini. Dipatahkan Elkan Bagot, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Rumeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik coba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
0: Berbahaya. Ada Iparienya langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh dengan pemain Mozambik. Hampir saja.
1: Banyak sekali blunder ya.
0: Iya.
1: Meskipun bola memang blunder sih.
0: Iya.
1: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
0: Mata kakinya ketutup itu.
1: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
0: Nyeplos tadi.
1: Atau nggak pakai sarung jadi bisa di nutmeg ya.
0: Iya juga. Canda mulu kiper itu.
1: Main bola apalagi canda dia.
0: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari bola. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya. Dapat dipatahkan lagi oleh Martin Pell. Coba tenang lagi. Dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana orang bangun? Luar biasa. Penyelamatan dari Martin Pell tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya, terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan.
1: Kevin Dix ya,
0: nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan, Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dik sodorkan kepada Ferdong di sektor sebelah kiri Nusantara Indonesia. Kerjasama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joey Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joey Pulipesi. Sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner untuk Calvin Ferdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah. Mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri bagaimana punggung 9 Acidio ini. Di tengah dia oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joey Pulipesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dik sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menata ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino kerjasama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joey Pulipesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas. Doni Tri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner. Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Doni Tri Pamungkas. Masih Doni Tri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Bahaya. Ah! Diterpisah saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Hanimas Indonesia menguasai bola. Oh! Sebuah pelanggaran tadi nampaknya itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
1: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
0: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
1: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik. Terjatuh di dalam kotak penalti namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik. Memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini. Melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan Mas Kami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dimain-mainkan oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bagot tadi, bola. menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot. Kali ini dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Karminios yang menjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Oli Romeni. Jatuh Oli saat mencoba merebut bola. Oli Romeni pemain nomor punggung 10.
3: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
1: Oh, Orat Mangun
3: ya.
1: Oh, orang lihat saya.
3: Wah, orang mudeng.
1: Orang mudeng.
3: Orang mudeng ya.
1: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
3: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Oli dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Oli berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan apa seperti apakah sudah dilakukan dengan ketahanan. Dihalau saja dengan sejumlah kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat ini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik, dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Adam Rizky Rido, kapten kesebelasan. Rizky Rido mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Jadi kalau kita berada di depan,
4: Pamungkas hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
1: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
3: Iya,
1: cepat kaget sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
3: Betul
1: ya, harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan.
3: Iya, makanya kenapa dan begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melembang. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia, coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Nemu oleh Rami.
4: Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi.
0: posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tri Pamungkas tadi, namun sayang sudah dalam posisi offside, tidak mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio penjaga gawang dari Mozambik sudah lakukan tendangan gawang melambang terjadi duel di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Walter Antonio sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Nielsen mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen, makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana, dipotong saja bagaimana Kevin di sana terlepas saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
1: lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya Ivariena.
0: Kalau kirim ke bola mencari kabel pedong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner, kembalikan ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola ke namun sayang kundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Fenton dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdong sodorkan ke depan. Sayang, terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tenang-tenang saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sudah dilakukan, bola melambung tinggi,
3: tiga setengah sundul saja tadi Kevin Dix, jadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elvan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lantar lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, topas, bagaimana menolak, datang Kevin Pedro, masih Kevin Pedro menguasai bola, kembali lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirinda, mencari tengah, ada Lantar Orat Mangun, menguasai bola, datang, sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba mengirim cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung, namanya 13, tempatnya terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini, bagaimana Calvin Verdong di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, balikkan lagi pada Verdong, mencari kawannya di sana, juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan serangan, bentur tadi dengan jadi Joy Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joy Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio, detik-detik 43 masuk menit keempat, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Mencoba mengulur waktu ya.
3: Iya,
1: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang lambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengejar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Jadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochokai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit
5: hakim garis. Untuk
1: babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8, Edmilson, mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infren Dacon Sesau. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos, ke belakang dia Selton Zenito. Lebar kali ini ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia yakni Donitri, berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Donitri lebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas, pendek dia kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix, melebar ke tengah kali ini dia Rizky Rido. Rizky Rido langsung umpan kepada Marcelino Romeni. Sayang sekali oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
6: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu. Apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi pada mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini. Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu ya, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang saya tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Berikutnya,
1: gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Beruntungan cuma kemarin itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi.
0: Wih.
2: Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, jadi nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak
0: Lupa. Jaya, Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Sama olahraga, Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini, agak artinya jual-jual serangannya artinya sudah berimbang. Tapi mudah-mudahan artinya bisa, mudah-mudahan kedepannya ya, skornya bisa dipertahankan minimal. Kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja.
0: Itu aja. Berapa misalnya, Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk. Yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Putri. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir. Salam olahraga.
5: Iya. Salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini.
0: Mm-mm.
5: Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam. Dari Jember saya ke Makassar, Pak Junaidi, salam olahraga.
6: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
6: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi, 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
6: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
6: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambah pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
6: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
6: Ya. Kalau menang ini bisa Indonesia menang dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
7: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, Mas Gilang?
7: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Harusnya berapa pun enggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
7: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Yeah.
7: Proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk piala dunia loh, Mas.
0: Masih
7: India Belanda.
0: Yeah.
7: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
7: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Yeah.
7: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
7: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Sintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa.
0: Yeah.
7: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
7: Ulman dilanjut ya, kita
0: lihat
7: sama-sama pelatihnya. Nyon pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
8: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
8: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya?
8: Iya, betul. Saya minta, saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
8: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala

0: Pesan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada, pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, namun lalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan. Ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan. Mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami Ivar Jenner tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui 3.5 terjadi duel di sana di udara, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik.

0: Kevin Dix. Ada lagi Ratnar Ortmangun, sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk kini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tripamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang oleh, coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Kedua lagi Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
1: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita, pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya. Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint, ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kensuli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan
2: Kensuli. Substitution for Mozambik, player number 15 Kensuli Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
1: Manuel Kambala
3: baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Doni Tri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Doni Tri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama, skor belum berubah dari babak pertama, masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya. Mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, lebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Serdong, langsung umpan kaki kiri. Calvin Serdong diterima. Sayang sekali Joey Ratner Rotmangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Vivariener belakang kali ini, kembali kepada Vivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik. Tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho. Sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik. Berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya?
4: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini. Soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau ditepati di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya, ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun? Masih Ratnat Orotmangun, berikan kepada Ivariener, masih Ivariener, berikan lagi kepada Joey Pelupesi, berputar dia, namun salah. Datang lagi pemain Mozambik, mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi. Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia, mencoba membangun serangan. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivariener sodorkan kepada Orotmangun di sektor sebelah
0: sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Riender sodorkan pada oleh Romeni yang coba menjemput bola mundur ke belakang pada Joy Pulipesi, masih lagi oleh Romeni, oleh kepada siapakah diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Riender, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik pertahanan dari Mozambik. Ada Joy Pulipesi, sodorkan lagi kepada oleh Romeni, masih oleh Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fredong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia. Berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Riener, masih Ivar Riener, pada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ivan Dix kerjasama 1-2 dengan oleh Romeni untuk membawa 1-2 pemain. Masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana oleh Romeni ke tengah, ada Rata Orang Mangun, Rata lepas tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Rata Orang Mangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana. Kita lihat dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Match Day kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, mencoba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dibayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
5: Panjang ya?
0: Panjang ini. Saya namanya
5: hampir David kata. Hampir David Edmundo ya?
0: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
5: Iya, Alcides.
0: Kayak Jepang ya? Oke, serangan balik muncul sudah saudara. Bagaimana Marcelino Ferdinand? Satu sebelah kiri, ada Romeni. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivan Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Yang kan ada 2 pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Albeo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain nampaknya, Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia.
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
0: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga. Gimana juga Nathan Choaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivar Riener ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
0: Ya,
3: ayo siapa, ayo. Kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
0: Iya, kelihatan kita ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung di dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
6: Ya, nampaknya kapten kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
6: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Herdman ini, juga menjadi salah satu
2: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number 18.
6: Ya, lemparan ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tanah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Langkah di sana, mencoba kirimkan umpan ke depan. Tidak banyak, ada langkah Johan. Pemain sudah saya. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmerson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia, sektor kiri. Coba melakukan serangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
6: Betul,
3: ya.
6: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia.
3: Habis ngitung ya?
6: 7 iya cm tadi, ya, langsung saya ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung.
7: Serangan Indonesia. Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali.
4: Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
3: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
4: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
3: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia.
7: Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16-10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
4: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Masih Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeli tadi.
8: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini
4: di gawang dari Mozambik
8: berjumlah
2: 29.889 penonton.
0: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889, ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana, berada juga oleh Romani, juga membayangi, Ryan Hanan juga berada di sana, mencoba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio, sodokan lagi kepada dapat direbut lagi, Nathan Choaon, Kelvin Verdong, Nathan Choaon, mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix, mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Kelvin Verdong, Elkan Bagot, berikan lagi kepada Joy Pelipesi, ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, Joy Pelupesi oleh Romani, mundur ke belakang berjoy, masih memainkan bola dengan tenang pemain timnas Indonesia, mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang pemain Indonesia, Joy Pelupesi Indonesia, Kevin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas ke belakang, hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Orotmangun, masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romani, ini sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romani, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romani, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba begini, memberikan arahan pada rekan-rekannya yang lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi, lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut, hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain, ya 2 pemain kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade,
2: substitution for Mozambik player number 9 Alcidio Davide,
0: dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11
4: yaitu Angelo Thomas Cantolo.
7: Hati-hati kepleset.
2: Replaced by player number 4, Amade Momade.
4: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola. Mundur ke belakang mencari Acidio. Namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh. Sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam. Lebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Tadi sampai kotak-kotak di tackle dengan kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
7: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot. Sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming. Asal Singapura, Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia, pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung di ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti. Indonesia kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Manuel Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya. Amade Momade. Ya. Masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, Mo, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum menerima mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi, waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang penjaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi. Masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
8: Iya,
7: Ole masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra, Ole.
8: Ya, betul sekali, bagaimana oleh penguasaan bolanya memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun, kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Yelu Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorena Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece atau tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain menjaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain Ole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratnar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratnar Orat Mangun? Ratnar Orat Mangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Iya, 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratnar Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong.
0: Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratna Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Oratmangun. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya, mundur ke belakang pada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Pass, safety first ke belakang. Masih Martin Pass, dengan tenang Martin Pass menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick, Elkan Bagot, Verdong, alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot, ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Pass tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kali sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Pass diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong, masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, mencoba menggiring masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar oleh, kirimkan lagi, ada Rotna Oratmangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romeni, masih oleh berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi, ada Rotna Oratmangun. Bagaimana Ratna Oratmangun memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti, ke tangan dia, berbahaya, Calvin Verdong. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni. Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir bagaimana pertahanan dari Mozambik. Hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, tetapi sudah ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Oratmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
7: Iya,
0: tanpa David akan
7: naif digantikan.
0: Iya,
7: kalau pakai David naif ya.
0: Ya, atau menggantikan Ratna Oratmangun.
2: Player number 11
0: di menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam, masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana, mencoba lemparan ke dalam ke bagaimana Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Carminio dari Mozambik. Sudah taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersamaan dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan dipanjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini, setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim
6: pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
6: Tring. Silakan Lukman.
1: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
9: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik.

Ya, pendengar, dengan terdengarnya irama Ini Maka Berakhir, sudah tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini di edisi Selasa 9 Juni 2026. Kami akan menjumpai Anda kembali subuh nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dan pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Dan sebelum berpisah, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Biak.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini.

14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan informasi.

0: Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi edisi Rabu 10 Juni 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya, lokasi pencarian korban resmi ditutup Pemda, pihak Komfor tetap berikan pendampingan bagi korban terdampak ledakan dugaan bom Perang Dunia Kedua. Kejaksaan Negeri Biak Numfor musnahkan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus edukasi bahaya kejahatan bagi pelajar. Pendengar, itulah dua topik utama mengawali rangkaian buletin pagi kali ini, disusul sejumlah informasi menarik lainnya. Buletin pagi selengkapnya dibacakan bersama saya, Yapi Burga. Kita awali berita pertama, operasi pencarian korban resmi ditutup Pemda, pihak Komfor tetap berikan pendampingan bagi korban terdampak ledakan dugaan bom Perang Dunia Kedua. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rin Arini berikut ini.
1: Gabungan yang dikoordinasikan Basarnas Biak Numfor secara resmi menutup operasi pencarian pada Senin malam 8 Juni 2026. Penutupan dilakukan setelah 9 hari proses pencarian menyusul peristiwa ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia II di Jalan Walter Monginsi di Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota pada Minggu 31 Mei 2026 lalu. Menanggapi penutupan operasi tersebut, pelaksana tugas Asisten 1 Sekda sekaligus PLH Sekda Biak Numfor, Simon Rumpaisum, saat ditemui RRI Biak pada Selasa 9 Juni 2026 menjelaskan bahwa penutupan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun operasi pencarian resmi dihentikan, ia menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah belum berakhir. Ia menyatakan bahwa jika di kemudian hari ditemukan hal-hal terkait kejadian atau dampak lainnya, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Simon juga menyampaikan harapan dan pesan penting bagi seluruh warga Biak Numfor yang menilai peristiwa ini merupakan musibah yang tidak terduga dan menjadi pelajaran berharga. Bupati dan jajaran terus memantau perkembangan dan siap mendukung masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung sesuai kemampuan daerah.
2: Memang secara resmi itu poskonya sudah memang ditutup, tetapi kelanjutan untuk jika ada temuan atau hal-hal lain yang terkait dengan masyarakat korban yang berdampak langsung, tentunya itu akan disampaikan ke pemerintah daerah, karena semua OPD terkait juga sudah diberikan tanggung jawab untuk selanjutnya akan dikoordinasikan. Kalau terkait dengan setelah penutupan lalu akan ditemukan mungkin korban yang belum ditemukan, kan bisa langsung diserahkan ke RSUD atau Dinas Kesehatan dan melaporkan itu ke pihak Polres. Namun dari sisi pemerintah daerah, tanggung jawab ini belum selesai, baik itu dari sisi keluarga korban yang berdampak, terkait dengan rumah atau infrastruktur dan juga dukungan-dukungan lain terus dikoordinasikan, dan pemerintah daerah, Bapak Bupati dan jajaran itu selalu memantau perkembangannya dan menerima berbagai apa yang disampaikan oleh masyarakat yang berdampak dan yang tidak berdampak langsung untuk terus membantu memberikan dukungan.
1: Sebelumnya pada Senin malam 8 Juni 2026, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kasiops Basarnas Biak Andreas Alik melalui pers rilis menyebut operasi tim SAR gabungan resmi ditutup setelah melakukan pencarian selama 9 hari.
3: Pada hari ke-9 tidak ada temuan serpian dan tanda-tanda korban yang akan ditemukan, sehingga kami dari Basarnas bersama dengan instansi terkait memutuskan bahwa pada hari ini tanggal 8 Juni 2026 pukul 18.20 operasi SAR tim SAR gabungan dinyatakan ditutup.
1: Peristiwa ledakan bom diduga peninggalan Perang Dunia II di kompleks perikanan Biak Numfor mengakibatkan 6 korban meninggal dunia, 3 orang belum ditemukan. Selain itu, belasan korban terluka dan rumah rusak parah.
0: Yayasan Putra Harapan Papua Jaya menggelar perpisahan dan pelepasan sebanyak 88 siswa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Oki Pinontoan berikut ini.
4: Haflah akhir sanah atau perpisahan dan pelepasan siswa PAUD IT Permata Insani, SD Plus Putra Permata dan SMP Plus Putra Permata, Yayasan Putra Harapan Papua Jaya atau YPHJP berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Selasa 9 Juni 2026. Suasana haru namun di sisi lain juga penuh makna dengan berbagai penampilan siswa-siswi selama berlangsungnya acara tersebut. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Micer Maropen wakili kepala dinas menyampaikan ucapan selamat kepada para siswa dan siswi atas kelulusannya. Selain itu juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pihak YPHPJ serta Dewan Guru dan Komite yang berkomitmen dalam peningkatan pendidikan bagi anak Papua khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Selaku Ketua YPHPJ Muhammad Soleh Mardiono menyampaikan terima kasih kepada Dewan Guru yang telah mendidik para siswa hingga berada di saat
5: yang pertama
4: ini.
5: Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepala sekolah, kemudian kepada guru-guru saya yang telah membimbing siswa-siswa kita, putra dan putri dari ibu semua, dengan sabar, tekun, dan juga dengan penuh keikhlasan. Dan ini menjadi sebuah catatan tertinggi bagi kami sebagai yayasan, karena atas bimbingan dari beliau-beliau semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Karena beliaulah yang meletakkan karakter dasar ilmu untuk menapak kepada jenjang yang selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Bunda sekalian yang telah memberikan kepercayaan kepada kami yayasan untuk bisa bersama kita, dalam hal ini adalah memajukan sekolah ini dan juga bisa memberikan semua kemampuan esensinya baik dari sisi saran, masukan dan lain-lain, sehingga tidak terlepas daripada masukan dan ibu bapak sekalian, sekolah ini bisa terus berlanjut. Karena mustahil manakala ada tidak ada kerjasama kita bisa berjalan sampai saat ini. Susah, senang dan semuanya kita lalui bersama. Dan saya tidak menafikan bahwa ini adalah sumbangsi daripada bapak ibu sekalian. Saya memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas kerjasamanya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi sebuah keberhasilan kita nikmati bersama, dan apabila itu sebuah kekurangan menjadi masukan buat kita bersama untuk perbaiki di masa depan.
4: Soleh Mardiono berharap para lulusan TK dan SD dapat melanjutkan jenjang pendidikan SD dan SMP Plus Putra Permata. Sebelumnya Ketua Panitia Haflah Khairusana yang juga selaku Ketua SD Plus Putra Permata Rahmania dan laporannya menyebut total peserta didik yang mengikuti perpisahan dan pelepasan sebanyak 88
5: siswa. Saya mengucapkan selamat kepada anak-anak kita khususnya TK untuk bisa menuju ke jenjang berikutnya, yaitu ke jenjang SD, dan mudah-mudahan ini lebih baik lagi kalau itu diteruskan ke SD kita, sehingga korelasinya akan lebih baik dari sisi ilmu, tinggal meneruskan yang telah dipelajari di TK. Begitu juga selamat kepada yang juga SD, kalau di tingkat SD-nya dilanjutkan ke SMP, ini menjadi sebuah hal luar biasa, sehingga keterlanjutan itu tetap ada. Dulu kita punya cita-cita, kebersamaan itu selalu ada, kita rajut, sehingga hal-hal yang menjadi proses pembelajaran di sekolah itu terus berlanjut. Untuk itu saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada siswa-siswa putra-putri kita. Ada hal yang saya sampaikan bahwa setelah kegiatan ini dilaksanakan dan selanjutnya, tolong nanti diarahkan Bapak Ibu sekalian khususnya putra-putri kita untuk bisa melanjutkan apa yang menjadi, yang telah dipelajari menjadi pondasi dasar di sekolah baik itu tingkat TK, SD dan juga SMP kita. Dan bagi anak-anakku, kejarlah ilmu itu, tuntunlah dan kejarlah mimpi-mimpi itu.
4: Acara perpisahan ditandai dengan pelepasan atribut sekolah secara simbolis oleh Ketua YPHPJ kepada siswa-siswi perwakilan TK, SD, dan SMP. Pada kesempatan itu pula diberikan apresiasi kepada 12 siswa berprestasi dari semua jenjang pendidikan.

0: 2 tentang tata kelola benda sitaan, barang bukti dan barang perampasan negara. PLH Kepala Kejaksaan Negeri Biaknum 4, Dr. Kusufi Ridliani SHMH menjelaskan, pemusnahan ini dilakukan untuk memastikan barang-barang tersebut tidak lagi dapat digunakan, sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas lembaga kejaksaan kepada publik. Untuk periode awal tahun 2026 hingga minggu ini, setidaknya 5 perkara menjadi objek pemusnahan, meliputi barang bukti berupa narkotika, senjata tajam, serta barang-barang lainnya seperti pakaian, ponsel dan perlengkapan pribadi yang terkait dengan perkara pidana. Barang-barang tersebut dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai standar, mulai dari dihancurkan, dipotong, dilarutkan, hingga dibakar, sehingga tidak dapat digunakan kembali. Dalam kesempatan tersebut, pihak kejaksaan juga mengundang siswa-siswi dari SMKSJ PK2 Biaknum 4 dengan tujuan agar generasi muda memahami sejak dini bahaya narkotika, senjata tajam, serta tindak pidana lainnya.
1: Pemusnahan barang bukti bukan hanya kegiatan administratif, tapi juga merupakan kegiatan edukatif pada publik. Di mana di sini kami juga mengundang adik-adik siswa dari SMK SPKP 2 Biaknum 4 sebagai bagian dari upaya kejaksaan untuk memberikan pemahaman sejak dini mengenai bahaya narkotika, bahaya senjata tajam, dan tindak pidana lainnya. Kami ingin generasi muda Biaknum 4 tumbuh sebagai agen perubahan yang menjauhi kriminalitas dan memilih jalan yang benar.
0: Mewakili pemerintah daerah Biaknum 4, PLT Asisten 1 Setda Biaknum 4 Simon Rumpaisum SHMAP menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya hal yang paling penting adalah menyadarkan generasi muda mengenai dampak buruk barang-barang yang dimusnahkan tersebut. Ia menegaskan barang-barang yang dimusnahkan ini adalah hal yang merusak masa depan. Oleh karena itu kegiatan ini menjadi pelajaran berharga tidak hanya secara intelektual tetapi juga pembentukan mental dan kepribadian.
2: Saya lebih fokus pada generasi muda kita hari ini. Bagian ini yang terpenting bagi kita karena secara nasional itu populasi terbesar, angka terbesar yang terperosok pada penyalahgunaan narkoba atau narkotika, miras dan lain-lain itu lebih banyak pada generasi muda. Anak-anak kita pintar, tapi kalau dia terpengaruh pada barang-barang ini, dia rusak. Mau ke mana? Dia akan kehilangan arah. Pemerintah daerah kita berharap, terutama kepada OPD terkait seperti pendidikan yang bermuara pada sekolah, usia-usia ini usia yang produktif dan banyak jatuh ke arah itu. Bagian ini, saya pikir hari ini kita belum terlambat, tapi ya lebih bagus kita memperbaiki itu hari ini supaya kita juga mencapai generasi emas di 2045.
0: Sementara itu, Kalapas Kelas 2 Biaknum 4, Fani Andika AMD IPS HMSI menyampaikan bahwa setiap tindak pidana pasti memberikan dampak negatif bagi pelaku maupun lingkungan sekitar. Pihak Lapas terus berupaya membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dan berguna bagi lingkungannya.
3: Jadi saya harapkan kepada adik-adik yang hadir untuk bisa membatasi pergaulannya supaya tidak terjumus untuk hal-hal yang tidak perlu. Lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Apa yang dilaksanakan pada hari ini ya diharapkan bisa memberikan gambaran lah seperti apa. Dan saya di sini ya sebagai Kalapas memberitahukan bahwa tidak mudah untuk merubah karakter seorang. Karena warga binaan yang di dalam itu dia terbiasa kondisi di luar seperti apa, kita merubah karakternya, merubah kecariannya, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi dengan program-program yang memang kita ciptakan untuk bagaimana nantinya dia bisa kembali ke masyarakat.
0: Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biaknum 4, Kepala Sekolah SMK SPK 2 Rekayasa dan Teknologi Biaknum 4, serta para guru dan sejumlah siswa. Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.

0: Berita terakhir, kebakaran terjadi di Kompleks Kampung Baru Biak pada Senin siang. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Oki Penontoan berikut ini.
1: Musibah kebakaran terjadi di areal Kampung Baru, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor pada Senin 8 Juni 2026. Api mulai terlihat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur dan menghanguskan rumah kosong milik Naba. Ditemui RRI, Naba mengatakan rumah tinggal yang dulunya sebagai tempat usaha bengkel tersebut telah tutup selama 5 tahun dan kosong, meski sejumlah barang masih tersimpan di dalamnya.
2: Rumah tidak ada orang, listrik tidak ada, strom apanya
3: tiba-tiba menyala.

0: sumbernya lah.
1: Sumbernya dari mana?
0: Nah, tidak dari situ.
2: Iya. Ya curi semua orang, curi semua sumbernya kabel-kabel listrik itu. Dalam rumah instalasi itu curi habis.
0: Ya mau barang dicuri banyak sekali.
2: Iya.
3: Sudah lama memang kosong.
4: Sudah lama.
5: Tidak ada isi.
4: Tidak ada. Cuma barang-barang saya masih banyak di dalam.
5: Wah, aku enggak tahu dari bos kejadian nanti di rumah.
4: Ada di rumah Rif.
0: Di rumah.
4: Nanti saya dapat info tuh, saya turun kemari, rumah sudah habis.
5: Barang-barang banyak.
4: Banyak dalam itu.
5: Berapa lama itu kosong?
4: Setelah ada 5 tahunan. Karena saya kan sakit-sakitan. Saya sakit, jadi saya tinggal dekat rumah sakit di atas. Selama saya sakit itu saya sudah tutup bengkel, tidak ini lagi.
5: Tapi ini catering jaga?
4: Tidak ada.
5: Jadi memang kosong?
4: Kosong.
5: Barang-barang masih ada?
4: Iya.
6: Pendon RRI, api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang lebih 2 jam. Dengan bantuan 1 unit kendaraan water cannon Polres Biak Numfor, mobil pemadam kebakaran milik TNI Angkatan Udara, mobil pemadam BPBD Biak Numfor, dan juga bantuan 3 mobil tangki air bersih. Meski tidak memakan korban jiwa, namun kebakaran di lokasi padat penduduk itu cukup membuat warga berlarian dan mengamankan diri. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut.
7: Pada rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak. Untuk redaksi yang bertugas pagi ini, saya Happy Purna mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine. Kanal informasi

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, dapat pukul 6 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Berbagai informasi raja masyarakat Pro 1 terus kami ada dalam pesantren. Perhatian Anda untuk kami hadirkan beberapa pemberitahuan pengumuman yang kami hadirkan dalam info layanan masyarakat. Kami sampaikan yang pertama, pemberitahuan pengumuman satu dari pemerintah Kabupaten Biak Lumpur, Dinas Tenaga Kerja, Lokal Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Biak. Jadi CPD LKUKM Biak ditujukan kepada seluruh calon peserta pelatihan batch 2 yang telah mendaftar pada aplikasi Siap Kerja dan telah memiliki bukti formulir pendaftaran pelatihan yang diharapkan agar dapat berkumpul dengan membawa bukti formulir pendaftaran pelatihan pada hari tanggal Rabu 10 Juni 2026 waktu jam 9.00 tempat kantor LLKUKM Biak Jalan Solidor Raya guna mendapatkan arahan dalam pelaksanaan tes wawancara yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 15 Juni 2026. Demikian informasi ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Mendengar demikian untuk satu pemberitahuan pengumuman info layanan masyarakat dari Dinas Tenaga Kerja Lokal Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah LLKUKM sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam penyampaian info layanan masyarakat edisi pagi ini. Tepat pukul 6 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur, kami sampaikan kembali berbagai informasi rakyat acara Siar Pro 1 terus kami hadirkan untuk Anda. Menghantar kita nanti hingga tepat pukul 7, kita akan menyimak kembali penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara Himbara tetap kuat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pasar falas merespon positif keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%, sehingga rupiah menguat cukup signifikan dalam penutupan perdagangan yang berlangsung kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,71% atau 129 poin menjadi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Hal ini diguna mendorong dialog dan mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Myanmar Min Aung Hlaing pada Senin 8 Juni 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen ASEAN Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan dakwaan maupun tuntutan yang disampaikan jaksa berdasarkan fakta dan bukti adanya perbuatan melawan hukum. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
1: Motif penggantian pejabat eselon 2 di Ditjen Paul Dasman itu sendiri telah terungkap di persidangan, yaitu bahwa Hamim dan Poppy Dewi Puspitawati diganti justru karena keduanya berbeda pendapat dan menolak.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mendengarkan pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pembacaan repliknya, JPU yang diketuai Roy Riyadi mengatakan tindakan terdakwa Nadiem Makarim yang memaksakan penggunaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Jaksa menegaskan perbuatan Nadiem Makarim yang mengganti sejumlah pejabat yang tidak setuju pengadaan laptop Chromebook merupakan perbuatan melawan hukum.
1: Penggantian keduanya dengan pejabat yang bersedia menandatangani petunjuk teknis pengadaan Chromebook telah membuktikan adanya kesengajaan terarah dari terdakwa untuk memuluskan kebijakan yang telah ditetapkannya. Inilah wujud nyata bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.
2: Sementara itu, terdakwa Nadiem Makarim mengatakan sesuai fakta persidangan, tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan laptop Chromebook. Bahkan Nadiem mengatakan justru jaksa penuntut umum yang telah melakukan kesalahan dengan mendakwa dan menuntut dirinya hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta.
3: Terus terang, saya berfokus saat ini kepada kasus saya. Tapi seperti di dalam pledoi saya, kasus saya ini membongkar cara-cara atau praktik-praktik penuntutan yang tidak baik, yaitu menggunakan asumsi dan keyakinan, bukan bukti dan fakta.
2: Dalam perkara ini, Nadiem Makarim dituntut oleh jaksa dengan tuntutan 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara Himbara tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Berkoordinasi serta evaluasi.
5: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara atau Himbara tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Direksi Himbara, BPI dan Antara serta pemerintah di Komplek Parlemen Senayan Jakarta untuk mengevaluasi perkembangan sektor perbankan dan pasar keuangan nasional. Berdasarkan kinerja dan indikator keuangan yang ada, saham-saham perbankan Himbara dinilai masih memiliki prospek yang baik.
6: Banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun perbankan nasional pada saat ini, yang berdasarkan hasil diskusi perkembangannya sangat bagus dan mungkin nanti akan diterangkan langsung mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus dan kemudian bisa dibeli kembali.
5: Sementara Ketua Bank Himbara Putrama Wahyu Setiawan menegaskan kinerja fundamental saat ini berada dalam kondisi terbaik. Ia menyebut pertumbuhan kredit masih berada di kisaran 20%, sementara dana pihak ketiga tumbuh sekitar 30%. Selain itu, likuiditas perbankan tetap terjaga dengan loan to deposit rasio sekitar 88,90% dan juga rasio kredit bermasalah masih berada di bawah 2%.
7: Kinerja terbaiknya Himbara. Sebagai gambaran dapat saya sampaikan, untuk pertumbuhan kredit rata-rata di Himbara tumbuh di kisaran 20%, kemudian juga dana pihak ketiga tumbuh di kisaran 20-30%, kemudian juga likuiditas terjaga dengan sangat baik, LDR ada di kisaran 88% sampai dengan 90%.
5: DPR menilai sudah saatnya membeli kembali saham Bank Himbara pada momentum yang tepat. Koordinasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku pasar juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap sektor keuangan nasional. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus.
0: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan keimigrasian. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
8: Sebab itulah, ya, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
9: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Issa Mahendra mengatakan, kasus yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir harus dijadikan pelajaran bersama untuk mempercepat reformasi birokrasi dan reformasi hukum sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
8: Kami semua tentu sangat prihatin dengan kejadian-kejadian ini, dan sebab itulah, ya, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
9: Menurut Yusril, birokrasi tidak hanya membutuhkan sistem pelayanan yang baik, tetapi juga aparatur yang bekerja secara jujur, profesional, serta berintegritas. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sistem pemerintahan digital tetap bergantung kepada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Sementara, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan, proses pengurusan visa melalui sistem yang berlaku memiliki batas waktu pelayanan maksimal 5 hari kerja dan tidak mengenal mekanisme percepatan di luar ketentuan.
10: Sebenarnya sistemnya kan sudah kita bangun, ya, bahwa pengurusan visa maupun digital ini batasnya maksimal 5 hari dan tidak ada percepatan dan lain sebagainya. Tapi kan kembali bahwa yang menghalang ini sistem. Jadi, ya, tergantung daripada integritas perorangan.
9: Gus menegaskan, Pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk kemungkinan mendekatkan kantor layanan imigrasi di daerah agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Dari Jakarta, Ditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone meroket hingga Rp22.000 per liter. Berikut informasinya Suryani Arifin.
4: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone mengalami lonjakan cukup signifikan. Dari harga sebelumnya Rp18.000, kini meroket menjadi Rp22.000 per liter. Meski dikeluhkan, namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum terganggu. Nur, salah satu pedagang sembako di Jalan Langsat, Kabupaten Bone mengaku, belum melihat adanya penurunan jumlah pembeli yang berarti. Menurutnya, konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng sejauh ini masih berada dalam batas normal.
11: Kalau minyak kita harga 18 naik ke 22, semuanya naik, tapi yang sering dipakai minyak kita Fortune Sania turun. Jadi naik juga apa-apa tak saya dipikirkan berikan itu dulu harga 1.000 dikasih naik 4-5.000 harga naik.
4: Dampak kenaikan ini sangat dirasakan oleh salah satu warga di Jalan NT Haryono Bone. Maria mengeluhkan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak kita, tetapi juga merembet ke berbagai merek minyak goreng non subsidi lainnya seperti Sania dan Fortune.
12: Kalau itu kebutuhan kadang 24, 25, kadang 30 lebih, sekarang naik lagi. Kalau sekarang minyak ada yang 5 yang 1 liternya, yang 2 liternya kadang 30 lebih. Biasa ji menambah dalam setiap harga minyak selalu naik. Mudah-mudahan di kedepannya bisa turun kembali dengan harga yang kayak agak murah-murah.
4: Menyikapi kondisi ini, warga berharap adanya solusi nyata dari pemerintah agar pihak terkait untuk melakukan pengawasan harga yang lebih ketat di pasar sehingga lonjakan harga tidak terjadi secara terus-menerus.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. 2 tahun setelah tanggul laut jebol puluhan rumah dan ratusan hektar tambak di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, masih terendam banjirop. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki tanggul karena genangan terus menggerus kehidupan dan perekonomian masyarakat pesisir. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Tidak ada air hujan, kalau ada air hujan.
14: 2 tahun banjir rob mengepung Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati.

0: Kini, berbagai laporan telah disampaikan kepada pemerintah daerah, namun penanganan belum dirasakan langsung oleh warga. Kepala Desa Tangguh Sari, Setio Wahyudi, menyebut masyarakat membutuhkan langkah konkret untuk menghentikan krisis berkepanjangan tersebut.
1: Untuk warga terdampak langsung, setiap kali ada pasang, itu ada 36 rumah, 50 kakak, jiwanya sekitar 96 jiwa. Dan itu sudah terjadi 2 tahun terakhir ini, sangat parah setiap hari mereka terendam.
0: Lambannya perbaikan tanggul membuat kerugian warga terus bertambah seiring berjalannya waktu tanpa kepastian solusi. Masyarakat khawatir kerusakan lingkungan pesisir semakin meluas apabila penanganan terus mengalami keterlambatan panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Kupang di 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Berikut informasinya Alfred Senge.
1: Ini salah satu wujud kasih sayang kami, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Christian Widodo, dan juga saya, Serena Francis, sebagai Wakil Wali Kota.
2: Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Dari semula sebanyak 500 unit, kuota bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini meningkat menjadi 600 unit. Kabar baik ini disampaikan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 saat peninjauan calon penerima bantuan di Kelurahan Bakunase 2, Kota Kupang bersama Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis. Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2, Sumin Kase mengungkapkan Kota Kupang mendapat tambahan kuota BPS menjadi 600 unit setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
3: Tahun ini harus terrealisasi, 600 unit itu harus terrealisasi, maka butuh koordinasi antara lurah, LT, RW dengan tokoh gereja, tokoh masyarakat, karena ke depan ini juga usulan-usulan bukan cuma dari RT, RW, tapi dari langsung dari masyarakat, langsung juga bisa lewat aplikasi si Balai. Nanti itu langsung mereka bisa dapat yang misalnya saya, rumah saya dianggap bahwa saya tidak bisa swadaya. Bisa swadaya ya, saya layak untuk dapat bantuan ya, saya kasih masuk lewat si Balai. Bisa.
2: Selain menambah kuota bantuan, pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat yang belum terdata untuk diusulkan sebagai calon penerima. Pemerintah berharap peran lurah, RT, dan RW diperkuat agar pendataan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Sementara itu, warga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi permukiman mereka.
4: Hari ini memang sungguh luar biasa, orang Bakunase 2 khususnya warga CP16 atau warga dari RT05, RW05, kita mengucap syukur bahwa hari ini kita mendapat keuntungan yang luar biasa, dan dari keuntungan ini kita dapat berkat yang luar biasa.
5: Melalui bantuan-bantuan yang ada, terima kasih Bapak Kepala yang telah merespon dan melihat keadaan warga kami. Dan tadi setelah kita berkunjung ke penerima-penerima bantuan, itulah keadaan warga kami di sini.
2: Selain bantuan perumahan, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan lingkungan, pengelolaan sumber air bersih, hingga dukungan bagi aktivitas pertanian masyarakat. Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Bahkan di tahun ini, jelas Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara 2, Sumin Kase, Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi sekitar 12.000 unit BSPS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertanian dan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN memperkuat kerjasama riset pertanian nasional. Kolaborasi tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta. Berikut informasinya Alfred Tuter.
6: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan.
7: Kementerian Pertanian dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menandatangani kerjasama penguatan riset pertanian nasional

0: Di Jakarta, kerjasama ini mencakup pemanfaatan fasilitas penelitian, pengembangan inovasi pertanian, hingga hilirisasi hasil riset untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala BRIM Arief Satria mengatakan kolaborasi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi riset nasional. Menurutnya, hasil penelitian harus mampu menjawab kebutuhan sektor pertanian Indonesia.
1: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan untuk mencapainya ketahanan pangan, karena pangan tidak hanya soal padi, tapi pangan luas sekali, tidak hanya perkebunan, tapi juga hortikultur, tetapi juga peternakan, dan dimensi pangan lainnya.
0: Menurut Kepala BRIN, lembaganya telah memiliki berbagai hasil penelitian yang siap dikembangkan. Riset tersebut mencakup varietas tahan perubahan iklim, kecerdasan buatan genomik robotik hingga teknologi pertanian berbasis smart farming. Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut kerjasama tersebut sebagai tonggak sejarah penguatan riset nasional.
2: Terima kasih, Pak Kepala BRIN. Ini adalah tonggak sejarah hari ini. Kita tanda tangan MOU, kita kolaborasi. Yang pertama, seluruh lab kantor Kementerian Pertanian yang berada di tiap provinsi, 38 provinsi itu bebas digunakan oleh para peneliti dari BRIN seluruh Indonesia. Karena kenapa? Kita bisa menghasilkan sesuatu produk secara eksponensial atau produktivitas meningkat yang signifikan kalau hasil penelitian kita berhasil.
0: Menteri Pertanian mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan riset pada sejumlah komoditas strategis seperti kedelai, bawang putih, kakao, dan tebu. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan petani dapat terus diperkuat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bulog menindaklanjuti beras bantuan pangan di Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Beras yang sebelumnya dinilai buruk diganti dengan kualitas lebih baik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bantuan layak dikonsumsi. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik.
5: Bulog langsung menindaklanjuti penolakan beras bantuan di wilayah Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, salah satunya di Desa Pengilian, dengan mengganti beras yang sebelumnya dinilai buruk menjadi beras berkualitas lebih baik untuk masyarakat. Kepala Desa Pengilian Zaikul Haq Al-Farisi menyampaikan seluruh kepala desa di Tanah Merah sebelumnya sepakat menolak beras bantuan pangan yang kualitasnya buruk dengan berwarna kuning untuk mengantisipasi kegaduhan di masyarakat dan menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Atas penolakan tersebut, menurutnya pihak Bulog langsung menindaklanjuti dengan mengganti beras kualitasnya sangat bagus. Zaikul Haq berharap kualitas beras bantuan ke depan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi dengan tenang tanpa keluhan.
4: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik, lebih bagus, Pak. Jadi pihak Bulog ini langsung ada tindak lanjut untuk melakukan pergantian beras yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.
5: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Bangkalan, Dr. Kihaka Karyadinata, menyebut masalah utama terletak pada ketidaksesuaian kualitas beras antar sampel awal dengan barang yang kemudian didistribusikan. Yang menekankan barang yang dikirim ke masyarakat harus sama kualitasnya dengan hasil pemeriksaan awal.
6: Jadi kan problemnya sekarang ya Bulog, kenapa kok bisa kualitasnya tidak setara sama seperti yang ketika pemeriksaan, ini yang harus menjadi catatan begitu. Memang kelemahannya kan kemasannya kan nggak bisa terlihat dari luar, sehingga secara kasat mata baru bisa terlihatnya telah dibuka.
5: Ia menambahkan, Bulog telah mengakui adanya perbedaan kualitas dan berkomitmen mengganti beras bermasalah sebanyak 56 ton di Kecamatan Tanah Merah. Pihaknya juga menunda pengiriman ke wilayah lain hingga dilakukan pemeriksaan bersama untuk memastikan standar kelayakan terpenuhi.
3: Miftahul Umar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan seni pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung. Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung. Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
3: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
3: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
4: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
5: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh,

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: dituturkan oleh masyarakatnya, dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
1: Wajib memakai bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
2: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
3: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
4: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
5: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
0: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Tepat pukul 8.26 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, Arwo Bibi. Salam sehat bagi pendengar mana saja berada. Berbagai nuansa rangkaian hiburan, ragam informasi terus kami hadirkan masih menemani ruang dengan Anda untuk edisi pagi ini. Pendengar, ya, di kebersamaan kita nuansa pagi, tepatnya di 10 Juni 2026, berbagai informasi terus kami hadirkan bersama Anda dengan rangkaian informasi terbaik. Hingga tepat pukul 9 nanti kita akan menyimak kembali penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dengan cuaca hujan untuk pagi hari ini, pendengar, Anda yang menjalankan aktivitas atau rutinitas pagi, entah menuju ke tempat kerja atau mungkin kantoran, Anda yang berkendara roda 2, roda 4, tetap berhati-hati di seperjalanan Anda hingga tiba di tempat tujuan dengan aman, selamat, dan sentosa. Pastikan juga untuk setiap kendaraan yang Anda tumpangi, ya, dengan posisi aman, tetap dalam situasi terbaik terus hingga menjalankan aktivitas meskipun di tengah cuaca hujan untuk edisi pagi ini. Ya, masih dari kawasan Majapahit, Pro 1 RRB yang di frekuensi 96.1 MHz. Terus masih menemani Anda dengan berbagai informasi terupdate untuk edisi pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRB.

0: Senengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko, Christine Pahlawani.
2: Kenalkan.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengadakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, ya, bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat. Gitu. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah, tadi Pak Dedek sudah sampaikan. Dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
4: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan termasuk